0: tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Jemaah dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, the close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tamas Raya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sebarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua, penataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rung pada menit ke-68 babak kedua. Kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berita Nasional. Demikian Warta Berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

89,3 MHz Pro 1 RL Sungai Bayang pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti yaitu warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya sesaat lagi kita akan segera mengikuti yaitu kabar Aceh bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Ya, untuk edisi minggu ini ya, hostnya dari RRI Sabang. Dan tentunya kami juga sudah tergabung melalui line Zoom bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh. Bersama dari Banda Aceh ada Bang Putra, dari RRI Loksemawe ada Kak Dewi, kemudian juga RRI Singkil ada Bang Muksin, RRI Takengon ada Kak Madiana, dan juga RRI Melabu adanya Bang Hendy. Baik pendengar, sebelum saya menyapa teman-teman untuk menghadirkan informasi terkini di pagi ini ya, kita simak terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca wilayah Aceh untuk kesempatan hari ini. Dan kita sudah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar bersama Kak Betsy. Assalamualaikum Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Betsy, silakan Kak diinformasikan untuk prakiraan cuaca hari ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, sobat BMKG, pendengar TRRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini seram diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, kemudian Aceh Tenggara, Pidi, serta Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi dengan hujan dengan intensitas ringan hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Biren, Pidi, Pidi Jaya, serta Aceh Besar. Kemudian untuk kondisi angin, ya, diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang hari ini berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Sikil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan untuk informasi terakhir terkait dengan titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 4 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Besar sebanyak 1 titik, Loksemawe 1 titik, serta Pidi Jaya 2 titik. Dan untuk kondisi terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian untuk informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan kondisi cuaca serta peringatan dini cuaca, masyarakat dapat mengakses melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.co.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Betsy untuk informasi perakiraan cuaca di hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh di kesempatan hari ini Senin 15 Juni 2026. Baik, langsung saja saya akan menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya masing-masing ini di line Zoom-nya. Pastinya fresh semua ya di pagi ini. Tetap semangat dalam day part satunya. Mungkin yang pertama nanti awali dari Singkil dulu ya bersama Bang Muksin Bintang. Assalamualaikum Bang Muksin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya Bang? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat di pagi hari yang cerah ini.
0: Alhamdulillah. Baik Bang, silakan untuk informasi dari Singkil.
2: Baik, terima kasih. Dan semoga di pagi hari ini ya, teman-teman Depar 1 ya tetap semangat ya di pertengahan bulan. Baik, satu informasi tentang Astacita, sinergi TNI Rakyat percepat jembatan Perintis Garuda Simpang Kiri. Dikabarkan dari Sebu Salam, semangat gotong royong dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat tergambar jelas di Desa Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebu Salam. Sejumlah personil dari Kodim 0118 Sebu Salam bersama warga setempat tampak bahu-membahu mempercepat pembangunan infrastruktur penyeberangan yang jalan vital bagi masyarakat. Aksi nyata tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan jembatan Perintis Garuda yang terletak di desa setempat. Kehadiran para prajurit TNI ini menjadi motor penggerak bagi warga untuk bersama-sama menyelesaikan fasilitas umum yang telah lama dinantikan guna mendukung mobilitas ekonomi mereka. Sebelum memasuki tahapan konstruksi fisik, sinergi antara personil Kodim dan masyarakat dimulai dengan melakukan pembersihan total di area sekitar lokasi jembatan, rumput liar, semak belukar, hingga sisa-sisa material yang berpotensi menghambat jalan proyek dibersihkan secara swadaya agar memudahkan akses alat berat. Usai area dipastikan steril, agenda utama langsung beralih pada pemasangan cerucuk pondasi jembatan. Proses ini menjadi tahapan paling krusial karena kekuatan cerucuk akan sangat menentukan ketahanan dan kekokohan jembatan dalam jangka panjang saat dilalui kendaraan nantinya. Meskipun harus berhadapan dengan aliran air dan kondisi tanah yang berlumpur pekat, hal tersebut tidak menyurutkan ritme kerja di lapangan. Menggunakan bantuan alat berat, batang-batang cerucuk ditanam satu demi satu secara bertahap dengan pengawasan ketat dari para personil Kodim. Dedikasi tinggi salah satu ditunjukkan oleh Sertu Tri Edi, personil Kodim 0118 Sebu Salam, yang turun langsung mengawal jalannya proyek di tengah kubangan lumpur. Dirinya menegaskan bahwa pembersihan lahan serta penguatan pondasi bawah merupakan kunci utama kelancaran pembangunan jembatan ini. Baik, satu informasi tentang Astacita, kita kembali bersama Pro 1 di Sabang.
0: Iya, baik.

0: kemudian juga peningkatan program inklusivitas ya. Jadi khususnya untuk buka akses lapangan pekerja bagi penyandang disabilitas. Jadi karena saat ini untuk peluang bagi kaum disabilitas ini masih belum terbuka ya secara maksimal. Dan pastinya penyusul masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja, baik di perusahaan swasta maupun di tempat-tempat usaha. Jadi kondisi ini sebenarnya menunjukkan kalau kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan serius dari pemerintah Kota Lhokseumawe. Selain melakukan evaluasi dan juga perbaikan kebijakan, tim Pemko Lhokseumawe juga diharapkan dapat mengambil peran aktif ya dengan mendorong para pengusaha agar bisa membuka akses ya dan memberikan kesempatan bagi para pekerja penyandang disabilitas. Dan seperti kita ketahui bahwasannya siaran Piala Dunia 2026 ini kan juga sangat membantu ya para kaum disabilitas untuk bisa mendengarkan siaran Piala Dunia 2026, dan kita RRI mempunyai hak siarnya yang luar biasa. Begitu informasinya Nadia dari RRI Lhokseumawe.
1: Baik, terima kasih Kak Dewi untuk informasinya di pagi ini.
0: Sama-sama.
1: Ya, dari Lhokseumawe kita ke Melabuh ya bersama Bang Hendy. Assalamualaikum Bang Hendy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan Nadia?
1: Iya, alhamdulillah sehat ya. Bang Hendy gimana, seger banget kayaknya pagi ini ya?
2: Alhamdulillah sedang redup-redup ini karena kondisi cuaca sedang tidak baik-baik sayang gitu ya.
1: Iya.
2: Iya, baik.
1: Yang penting Bang Hendy tetap baik-baik aja ya.
2: Iya, alhamdulillah baik ya, sesuai harapan rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh.
1: Iya dong, ya. Pasti ya. Baik, Bang Hendy silakan informasi dari Melabuh.
2: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ribuan masyarakat memadati sirkuit Alun-Alun Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya untuk menyaksikan kejuaraan provinsi, kejurprop, gas track, dan motocross putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026. Tingginya antusiasme warga menunjukkan bersama minat masyarakat terhadap olahraga otomotif di wilayah Barat Aceh Selatan Minggu 14 Juni kemarin. Warga dari berbagai kecamatan di Nagan Raya hingga daerah tetangga tampak memadati area lintasan untuk menyaksikan aksi para crosser terbaik dari Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang berlaga memperebutkan gelar juara. Kejurprop, grass track, dan motocross putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya secara resmi dibuka Kapolda Aceh, Irjen Pol Marjuki Alibasa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus momentum pembinaan olahraga otomotif di Aceh. Dalam kunjungan ke Nagan Raya, Kapolda Aceh didampingi Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara bersama sejumlah pejabat terkait. Selain menghadiri pembukaan kejuaraan, rombongan juga melakukan kunjungan wisata religi ke Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Giyo yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Nagan Raya. Kapolres Nagan Raya KBP Beni Batara mengatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi balap motor, tetapi juga sarana pembinaan atlet muda, serta mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan pembalap-pembalap muda berbakat yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, kegiatan serupa diharapkan dapat terus berlanjut sebagai agenda tahunan yang memberi ruang positif bagi generasi muda. Panitia menyediakan total hadiah senilai Rp125 juta bagi para pemenang. Besarnya hadiah menjadi kejurprop putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya sebagai salah satu agenda otomotif terbesar dan paling di nantikan di wilayah Barat Selatan Aceh tahun 2026. Pada kesempatan itu, Kapolres juga mengajak generasi muda untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif, termasuk olahraga otomotif. Demikian satu informasi bidang olahraga ya, ribuan warga saksikan kejurprop, gas track, motocross Piala Kapolres Nagan Raya. Dan kita kembali bersama rekan Nadia di Sabang.
1: Ya baik, terima kasih Bang Hendy, informasinya dari Melabuh.

0: Dari Melaba kita menuju Takengon ya bersama Kak Madiana. Assalamualaikum
1: Ya.
0: Kak Madiana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang
0: Iya.
1: kelihatan segar semua kan Nadia.
0: Segar dong ya, biarpun
1: Hari
0: udah tengah
1: Senin,
0: bulan ya.
1: itu harus segar gitu kan.
0: Iya, harus dong. Ya, Kak Madiana, apa kabar sehat, Kak?
1: Alhamdulillah Kak Nadia, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua baik-baik saja, nggak kurang suatu apapun.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Kak, silakan informasinya dari Takengon.
1: Berkaitan dengan hari Minggu kemarin, hari santainya keluarga. Jadi di Takengon ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah dengan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Nafas Kota pada kemarin 14 Juni 2026 pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusias, bagian dari peringatan Hari Purbakala juga yang ke-113, serta menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Acara ini diawali dengan penampilan tari gue, dilanjutkan dengan jalan santai menyelusuri sejumlah ruas jalan utama di kota Takengon. Suasana semakin marak dengan senam jantung sehat yang diikuti juga oleh seluruh peserta secara massal. Dan puncak kemeriahan ini terjadi saat pengundian door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Dan hadiah ini, yang hadiah utamanya itu berupa satu unit sepeda motor bebek yang berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen. Sementara itu kegiatan ini menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari Dataran Tinggi Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Dan keberadaan puluhan stand UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli kemarin itu, dan para pengunjung dengan antusiasnya hingga juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Demikian Kak Nadia untuk informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali Kak, silakan.
0: Ya baik, terima kasih Kak Madiana untuk informasinya. Oke, pendengar dari Takengon, kita langsung saja menuju ke Toraja Banda Aceh ya. Bersama Bang Putra di sana. Assalamualaikum
2: Iya.
0: Bang Putra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja Nadia, Putra ditaruh di terakhir gitu ya.
0: Kan selang-seling ya, karena pas nih tiga cowok, tiga cowok.
2: Iya pas ya. Oke,
0: iya,
2: gimana kabarnya
0: oke.
2: Nadia, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Putra. Bang Putra sehat juga ya.
2: Alhamdulillah sehat. Ini untuk pagi hari ini kita pastinya masih semangat ya. Teman-teman juga sedang melaksanakan apel di pagi hari ini.
0: Ya.
2: Oke, baik. Langsung saja mungkin dari Kota Banda Aceh, satu informasi yang Putra sampaikan, ini terkait dengan Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal, meresmikan sekaligus melakukan pesijuk satu unit ambulan puskesmas keliling atau pusling di Posyandu Bohatima, Gampung Alunaga, Kecamatan Syahkuala. Dalam sambutan, Iliza mengajak warga untuk selalu menjaga kesehatan mulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Masyarakat harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC demi kesehatan anak-anak di masa depan. Nah, kemudian ambulan Toyota HS ini dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan perlengkapan P3K. Tujuannya untuk mendukung penanganan awal sebelum pasien mendapat layanan lanjutan di fasilitas kesehatan. Yang lebih menarik, kendaraan ini juga dilengkapi alat canggih berupa mesin ultrasonografi atau USG untuk pemeriksaan kehamilan yang tepat dan efisien. Selain itu juga terdapat alat kesehatan modern lainnya. Mobil pusling ini berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Iliza juga menyebutkan langkah ini merupakan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Kegiatan ini turut juga dihadiri istri Wakil Wali Kota Desi Maulida selaku Ketua PKK sekaligus pembina tim penggerak Posyandu Kota Banda Aceh, dan juga hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Wahyudi, Camat Syahkuala TM Syukri, Kecik Gampung Alunaga M. Nasirullah, pendamping wali kota, tenaga kesehatan, serta unsur Forkopimda terkait. Jadi boleh, kalau dari Sabang nanti menjemput pasien pakai mobil ambulan terbaru ini, bisa nanti Nadia?
0: Iya, Bang Putra. Semoga nanti ambulan kelilingnya bisa sampai ke Sabang juga ya, dan daerah Aceh
2: ya,
0: lainnya.
2: Mudah-mudahan ya. Untuk penanganan lebih awal dulu ya.
0: Iya,
2: semoga
0: betul.
2: Semoga berjalan dan terlaksana mungkin sampai dengan, ya jangan sampai terlaksananya cuman pancung ya. Jadi
0: iya,
2: sampai nanti sampai memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, itu dia ya, satu informasi sekali. Nadia, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bang Putra untuk informasinya di pagi ini. Dan pendengar, berikut saya hadirkan informasi dari Kota Sabang ya, sebelum menutup kabar Aceh di kesempatan hari ini. Perumda PDAM Tirta Anak Laut Kota Sabang menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya menyediakan data yang akurat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Direktur Perumda PDAM Tirta Anak Laut Kota Sabang, Edi Husnizal, pada kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, kemudian juga badan usaha milik daerah atau BUMD, serta sebagai pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan sensus dapat menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pihaknya juga mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 karena data yang valid memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dan setiap program pembangunan membutuhkan landasan data yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Ya, baik, itu informasi dari Kota Sabang untuk pagi ini. Sekaligus juga menutup program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dalam line Zoom ya, dalam Kabar Aceh kita untuk edisi hari ini. Insyaallah berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Langsung saja dari Sabang, Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia, teman-teman lain juga. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Sama.

0: baru saja kita ikuti
1: kabar Aceh.
0: Kabar terakhir dari seluruh penjuru Aceh hingga Jumat
1: bersama presenter Skor 17
0: waktu Indonesia Banda Barat. Aceh,
1: Loks Mawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
0: Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro Sentul Air Lock Semuanya. Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat informasi pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Riki. Assalamualaikum Riki.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih Riki. Silakan untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Iya, selamat pagi para pendengar setia dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Maliku Saleh akan menyampaikan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Lok Semawi dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini, kondisi di pagi hingga sore hari untuk wilayah perkiraan kami masih akan sama seperti kemarin, di mana masih akan dominan cerah berawan di pagi hingga sore hari nanti. Di mana kondisi ini cukup sama hampir di semua wilayah planet kami, baik di pesisir maupun di dataran tinggi begitu.
0: Oke, baik. Adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar? Silakan.
2: Ya, mungkin untuk tambahan untuk di wilayah perairan, kondisi gelombang juga cukup baik di hari ini, di mana untuk di pesisir masih bisa antara 0 hingga 1,5 meter, sedangkan untuk di lepas pantai di perairan Selat Malaka bagian utara masih bisa antara 1,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin rata-rata antara 4 hingga 20 km per jam. Kondisi ini tentu masih cukup baik untuk masyarakat yang beraktivitas di sekitar pantai maupun untuk para nelayan yang melaut begitu. Mungkin himbauan dari kami tetap selalu waspada terhadap perubahan cuaca, terutama di sore hingga malam hari di wilayah kita yang memang mungkin masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Siapkan berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan, baik seperti hujan lebat, angin kencang maupun potensi petir begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Riki atas informasinya. Semoga bisa membantu masyarakat yang akan beraktivitas di hari ini. Nanti kita sore akan update kembali. Sekali lagi, selamat beraktivitas Riki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar, itu dia bersama Riki, forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info

89,3 MHz Pro 1 Air Lokswen. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti yaitu untuk dialog di kesempatan pagi hari ini, dan pastinya cukup menarik untuk kita bahas ya, terkait dengan Piala Dunia dan waspada judi online. Tetaplah bersama kami.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX Mawes. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada, di 89,3 MHz, di 93,5 di kawasan Langsa dan sekitarnya. Kita akan masuk dalam sesi Lux Mawes pagi ini. Kita akan bicara demam Piala Dunia, waspada judi online. Bicara Piala Dunia selalu menjadi pesta sepak bola pendengar yang memang cukup dinantikan oleh jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Tapi lagi-lagi di balik euforia mendukung tim favorit ya dan menikmati pertandingan, masyarakat juga perlu waspada, wanti-wanti terhadap maraknya praktik judi bola yang kerap memanfaatkan momentum tersebut. Jadi kita akan ajak berbincang dua narasumber yang sudah tergabung di melalui Zoom di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung sapa di mana ada dua narasumber. Kita langsung sapa ada Ustadz Abdurrahman Yusuf, tokoh agama. Assalamualaikum Ustadz. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustadz atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Ya, mungkin kameranya bisa on. Ya, alhamdulillah baik. Kemudian juga ada Ketua Umum HMI atau formatur ya, Ketua Umum HMI Cabang Lux Mawes dan Aceh Utara, Pak Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum Pak Muhammad.
2: Waalaikumsalam Kak.
0: Ya, terima kasih Pak Muhammad di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama RRI Lux Mawes. Kita akan bincang ini hari ini ada dua pertandingan ya, mulai tadi pagi di pukul 00 dan di pukul 3 dini hari. Luar biasa pertandingan memang yang menjadi favorit ya, mulai dari Jepang berhadapan dengan Jerman ya, kemudian Belanda juga tadi berhadapan dengan lawannya, luar biasa. Pak Ustadz, kita ke Pak Ustadz dulu di kesempatan pagi hari ini. Kalau dilihat Pak Ustadz, seperti apa ini sebenarnya perhelatan Piala Dunia khususnya bagi masyarakat Aceh di Lux Mawes? Silakan Ustadz.
1: Ya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, saya kira ini adalah bagian dari sebuah kompetisi ya, yang tentunya kompetisi yang menyehatkan sesungguhnya. Bahkan sering sekali diibaratkan sepak bola ini kan sesuatu yang bisa menyatukan ya banyak orang dalam segala kultur, status sosial dan sebagainya gitu ya. Dan itu tidak hanya di kita, di Lux Mawes, di Aceh, di Indonesia, tapi ya di dunia. Dan bagaimana kita lihat perhelatan sepak bola dunia ini pada tahun 2022 dulu di Qatar. Wah, perhelatan yang luar biasa, berikan sebuah keteladanan ya, yang begitu spektakuler dan kemudian menjadi dinilai akan menjadi salah satu perhelatan sepak bola dunia yang terbaik. Di kita di Aceh khususnya para penggemar sepak bola, kita lihat begitu bersemangat dan antusias di dalam menyaksikan, apalagi kali ini kan banyak tim-tim kuat yang tidak masuk, kemudian benar, banyak tim-tim favorit yang baru yang kemudian berlaga di kesempatan ini. Saya kira ini bagian dari sesuatu yang biasa saja dan lumrah gitu ya, bagi penggemar sepak bola. Saya lihat bahkan penggemarnya bukan hanya anak muda, orang tua, bahkan perempuan gitu ya, melakukan nobar ya, berbareng bersama. Saya kira itu sebagai awal.
0: Oke, baik, dari sudut pandangan Islam sendiri, apakah ini ya segala sesuatunya kan ada positif dan negatif ya Ustaz? Nah, dari sudut pandangan Islam sendiri seperti apa ini Ustaz melihat perhelatan Piala Dunia di saat ini yang ada di Kota Lux Mawes sendiri?
1: Ya, saya kira ini banyak mengandung negatifnya, apalagi waktunya ya. Waktunya kan tidak bersamaan dengan waktu sholat.
0: Okay.
1: Jadi tidak ada hal yang bisa dirugikan. Ya, selama waktunya tidak sia-sia dan tidak merugikan orang lain, apalagi merugikan ibadah kita sendiri, ya tidak ada masalah. Nah, cuma yang perlu kita ingatkan, karena kebetulan ini kan jadwalnya ada di beberapa jadwal, beberapa hari kita lihat itu pas jadwal jam kerja. Gitu ya. Yeah. Nah, ini jangan sampai juga terjadi korupsi jam kerja oleh para pekerja gitu ya. Yeah. Misalnya, ya mohon maaf, para karyawan, pegawai yang seharusnya dia bekerja melayani masyarakat dan sebagainya, tapi kemudian dia menggunakan waktu itu untuk nonton bola tanpa melaksanakan pekerjaannya. Ini kan namanya korupsi waktu gitu ya. Tidak boleh begitu. Jadi silakan saja selama tidak menyia-nyiakan waktu kita, sekira ini hal yang positif ya. Cuma negatifnya nanti paling kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti perjudian dan sebagainya.
0: Ya, kalau bisa dikatakan bahwasannya membuang-buang waktu percuma bukan hanya pas perhelatan Piala Dunia, di keseharian juga ya, begitu ya Ustaz?
1: Betul.
0: Ya, nah ini kan apa ya, kita mau katakan identik juga tidak berani, tapi alih-alih kemungkinan-kemungkinan kan terjadinya judi bola ini kan sudah rahasia umum Ustaz?
1: Ya, artinya gini, semua perhelatan itu kemungkinan terjadinya perjudian pasti ada. Nah, tinggal lagi kan kepada pribadi individu seorang itu, apakah dia mau terlibat itu atau dia menjaga dirinya kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, disitulah dibutuhkan kepahaman iman. Jadi kalau dia memang orang yang beriman dan paham, tidak boleh ya. Bagaimanapun lingkungannya mengajaknya, merayunya, memprovokasinya, dia tidak akan mau terlibat. Tetapi ketika dia tidak paham dan imannya labil, maka tanpa diprovokasi pun dia akan mencari ya, peluang-peluang yang seperti itu. Dan judi itu kan bukan hanya di bola. Hari ini judi itu banyak juga di game misalnya ya, di Mobile Legends dan sebagainya. Karena orang berpeluang melakukan perjudian dalam setiap perhelatan. Tinggal lagi individu itu sendiri ya, bahwa ini sesuatu yang diharamkan, ini produk haram, ini dosa besar. Salah satu dari dosa besar, bahasa Al-Quran itu maisir ya, bahkan digandeng maisir itu dengan kamar ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Ma'idah, itu kan digandeng kamar dengan maisir. Kalau di surah Al-Baqarah itu Allah mengharapkan, di surah Al-Ma'idah bahkan Allah menyebutnya dengan rijis, najis gitu ya. Judi dan kamar itu adalah najis, menunjukkan bahwa ini larangan yang berat. Namun ini kan kembali lagi kepada mentalitas ya. Ketika mentalitas seseorang itu memang mentalitas judi, ini sulit untuk diobati. Tapi ketika mentalitasnya tidak begitu, ya dia nggak bergeming ketika ada hal yang memprovokasi dia untuk melakukan hal itu.
0: Menarik Ustaz, bahwasannya kita lebih takut yang haram dalam soal makanan najis, tapi yang soal lain kayaknya agak tersamarkan ya. Ini Ustaz. Contoh saja, makanan yang diharamkan dalam Islam sudah jelas. Najis yang harus disamak 7 kali itu jelas. Tapi hal-hal yang lainnya seperti tersamarkan dan ya mentalitas lagi ya Ustaz?
1: Iya betul, dan di samping mentalitasnya frame. Cara berpikir seseorang tentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hari ini, kalau kasus yang lain itu misalnya orang berzina dicaci maki, orang mabuk dicaci maki, orang korupsi dicaci maki, orang tinggal sholat nggak diapa-apain, padahal dosa yang lebih besar itu adalah meninggalkan sholat. Ya kan, jadi urutan dosa besar itu setelah syirik adalah meninggalkan sholat, baru yang lain-lain. Tapi kenapa yang lain itu dicaci maki, yang tinggal sholat biasa aja gitu kan. Nah, jadi demikian juga dengan ini. Jadi sering orang melihat bahwa yang haram itu kalau babi, kalau anjing gitu kan. Tapi kalau korupsi itu enggak apa-apa gitu. Ya, kalau maling itu enggak apa-apa, kalau berjudi itu enggak apa-apa. Nah, frame cara berpikir ini. Jadi ada semacam apa ya? Dispemahaman ya, dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal ketika Allah mengatakan itu haram, itu sama hukumnya. Ya, sama. Hukum haram itu tidak ada level 1 2 3. Dia sama bahwa ini haram, udah selesai haram gitu. Wallahualam.
0: Ya, baik. Ustaz, kita tahan dulu. Kita mau ke Bang Muhammad Muhaimin selaku Ketua HMI. Oke, apa kabar nih anak muda? Ada nonton bola?
2: Baik, Kak.
0: Ada nonton bola tadi pagi?
2: Tadi pagi kebetulan enggak, nanti takutnya kan
0: ya.
2: Enggak aktif di pagi hari kan.
0: Masih ada takutnya nih Ustaz. Oke, baik. Kalau anak muda lihat perhelatan Piala Dunia ini gimana sih semangatnya? Pasti wah ini menjadi hal yang wah ini bakal nobar atau seperti apa nih sebenarnya kalau Muhammad lihat? Silakan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya Kak. Kalau saya pribadi lihat ada yang menarik di Piala Dunia kali ini ya Kak ya. Karena kalau biasanya itu kan 32 negara yang berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia, kali ini ada 48 negara.
0: Wah, rame ya.
2: Nah, dalam 48 negara itu total pertandingannya ada 104 pertandingan kalau tidak salah saya. Jadi kalau kita lihat euforia itu sangat-sangat besar euforianya. Dimana kita lihat di berbagai platform media sosial itu sudah bisa kita lihat ada memenya, ada prediksi-prediksi siapa yang akan menang. Kemudian di warung-warung kopi juga sudah mulai ada peningkatan yang melihat, yang menonton bola tersebut. Mulai semalam saya sempat duduk di beberapa warung kopi, saya lihat bahwasanya ada peningkatan konsumen lah di warung kopi. Yang ini berdampak positif juga bagi UMKM masyarakat, bagi pedagang-pedagang. Mungkin itulah sekilas yang saya lihat kalau bicara tentang euforia Piala Dunia ini, Kak.
0: Oke. Anak muda, jiwanya masih muda, darahnya masih panas. Begitu ya Ustadz katanya ya. Kalau naik motor ya, terus juga jiwa-jiwanya. Nah ini kan sebagai generasi ke depan ya, HMI sendiri melihat ya indikasi-indikasi judi bola ini seperti apa?
2: Baik, kalau kita bicara tentang judi bola, pasti ada indikasi. Sangat-sangat besar indikasi. Karena Kak Dewi, Indonesia ini menduduki posisi pertama di dunia dengan pemain judi terbanyak ya. Perputaran uangnya juga tidak main-main Kak Dewi, itu 266,84T di tahun 2025. Nah, berdasarkan survei di tahun 2026 khususnya untuk Piala Dunia, itu diprediksi akan ada perputaran uang sekitar 30T untuk judi saja. Nah, apa yang menarik jadi dari judi bola ini sebenarnya Kak Dewi? Jadi judi bola ini taruhannya bukan hanya sekedar siapa menang, siapa kalah. Tapi banyak item-itemnya seperti misalnya siapa yang pertama mendapatkan kartu kuning, kemudian berapa total tendangan sudut, kemudian berapa
0: poin
2: pemain
0: ya?
2: Yang diganti. Jadi sebenarnya unik dan modalnya itu tidak besar, dengan peluang menangnya kecil, modalnya tidak besar, kemudian keuntungannya ini sangat besar. Misalnya Kak Dewi, kita pasang taruhan 20.000 ataupun 50.000 dengan prediksi 3 sampai 5 klub, itu potensi menangnya kecil, akan tetapi karena hadiahnya yang menggiurkan itu sampai dengan 700.000, 900.000. Jadi ini yang membuat menarik sebenarnya
0: modal bagi, 20 ya?
2: Khususnya bagi anak-anak muda lah.
0: Oh ya, modal 20.000 bisa menang 700.000 gambling begitu ya? Kenapa tidak ya?
2: Iya kan, coba-coba iseng-iseng. Padahal kan ini sangat berdampak sebenarnya bagi ekonomi mikro kan, perputaran uangnya yang seharusnya bisa digunakan untuk real berbelanja atau sebagainya, malah uang tersebut pindah ke situs-situs yang kita tahu hari ini situs-situs tersebut berada di luar negeri, begitu Kak Dewi.
0: Oke, Ustadz, ini luar biasa Ustadz, mainnya udah triliun ini, nggak main-main. Apa ya, terus juga yang sayangnya bukan hanya sekedar anak muda, tapi anak-anak juga sudah mulai ini Ustadz.
1: Betul. Jadi di dalam persoalan judi ini kembali kepada mentalitas tadi, provokasi di lingkungan ya, pertemanan dan sebagainya, sehingga di mana kemudian media sosial juga menyuguhkan hal itu dengan sangat-sangat mudah, sehingga semua orang bisa mengakses judi itu. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Muhaimin tadi, uang ini yang seharusnya berputar di kita sendiri, tapi kemudian justru kemudian lari ke luar negeri, dan itu dinikmati oleh orang. Dan kemudian yang sudah pasti menang di dalam perjudian itu adalah bandarnya, kan gitu. Jadi bandar itulah yang pasti menang, yang terus akan kaya. Sementara pemain judi ini, ya kalau dia menang, kalau tidak kan kemungkinan menangnya, seperti katakan tadi, kemungkinan menang kan itu sedikit, tipis. Ya, yang menang 1-2 orang. Tapi provokasinya itu yang luar biasa gitu kan. Satu yang menang, kemudian terprovokasi yang lain, ya apalagi dengan modal yang sedikit menangnya banyak gitu ya. Jadi ini yang membuat seorang itu semakin menarik ya, di dalam perjudian itu. Hanya ya seperti Roma Irama bilang dalam lagu judi itu ya. Ini ketika dia sudah bahkan orang mentalitas orang pejudi itu kan nekat. Mm-hmm. Ya, nekat kalau kita lihat di dalam sejarah perjudian itu yang sudah mulai muncul sejak masa apa Nabi Idris alaihissalam gitu ya. Nah, itu kan kebanyakan para penjudi itu nekat memberikan taruhan yang bahkan dia memberikan taruhan istrinya, anak perempuannya gitu kan. Jadi bukan hanya harta yang ditaruhkan. Kemudian bahkan keluarganya ditaruhkan saking nekatnya para penjudi itu. Jadi kenekatan ini dari mana? Nah, ini kita enggak tahu ini kenapa bisa begini gitu ya. Para penjudi. Makanya kalau udah kena sekali dua kali, apalagi sudah pernah menang seperti orang main game judi itu, sudah pernah menang, maka sulit bagi dia untuk meninggalkan, ya, terjiwai oleh dia gitu, untuk mendapatkan lagi, walaupun sebenarnya yang dia habiskan sudah sangat banyak, cuma nggak terasa, kadang kecil tadi, kecil, tapi continue terus menerus, nggak terasa keluarnya padahal sudah banyak yang dia dapatkan, nggak segitu. Ini yang tidak pernah ada. Apakah tidak pernah diperhitungkan oleh para penjudi atau wallahualam.
0: Iya. Oke, okay. Ustaz. Nah, ini oke lah anak muda. Mungkin dari duit jajannya. Yang terganggunya adalah soal rumah tangga ini, Ustaz.
1: Iya.
0: Ya. Lagi-lagi ya karena judi, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, akhirnya ada ya cekcok KDRT, lagi-lagi bisa sampai perceraian. Ya, ini kan akan panjang.
1: Bahkan kasus hari ini, kasus perceraian di Indonesia tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ini, itu masalah judi itu ranking 2. Ya. Jadi penyebab perceraian, penyebab banyaknya perceraian di Indonesia ini termasuk di Aceh, itu ranking 2-nya karena judi.
0: Karena
1: jadi,
0: judi.
1: Persoalan judi ini memang hancur ya, menghancurkan bukan hanya diri si penjudi itu, tapi keluarganya juga akan ikut. Ya, jadi bahkan beberapa kasus yang pernah saya tangani itu dia berjanji untuk bertaubat, tapi kemudian dia ulang lagi judinya. Ini saya katakan mentalitas tadi. Ya, setelah kita damaikan, jangan sampai cerai, kemudian kan sebagainya karena perjudian ini dia taubat, dia berjanji tidak akan mengulangi. Dalam perjalanannya coba-coba lagi gitu, coba-coba lagi, main lagi, ya. Akhirnya ujung-ujungnya ya gugat ke pengadilan gitu, akhirnya terjadi perceraian. Jadi ini salah satu fenomena yang jadi pada hari ini yang diakibatkan oleh apalagi ketika peluang perjudian itu ada di depan mata seperti hari ini. Sebenarnya bukan hanya ini saja, tapi ada banyak yang lain. Ini hanya salah satu bagian yang kebetulan pas momennya di Piala Dunia ini.
0: Oke, okay. Anak muda Muhammad gimana nih? Enggak main-main ini judi, jangan main kecil-kecil lama-lama jadi besar ya. Dari kecil sudah main judi, udah ada bandarnya, terus lanjut. Dan itu juga seperti apa ya, sebuah habit yang akan berlanjut, tidak bisa dipungkiri akan lanjut terus ya Ustadz ya. Sampai berumah tangga ya kalau tidak berubah. Nah, Muhammad sendiri sebagai anak muda, seperti apa ini? Kalaulah ada pelakunya terdeteksi ini. Kalau saat ini dilihat, usia-usia berapa kira-kira? Bukan hanya mahasiswa saya rasa.
2: Ya, betul Kak. Kalau saat ini itu pemain judi, rentang usianya dari mulai SMP saya rasa sudah mulai. Karena kan aksesnya sekarang mudah. Via by telepon semua.
0: Okay.
2: Nah, saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kalau di Aceh aja Kak Dewi, itu ada 2.923 kasus cerai itu karena judi online itu di Aceh saja, belum lagi di daerah-daerah lain. Nah, kalau hari ini kalau kita berbicara judi, sebenarnya ada langkah baik juga yang dilakukan oleh pemerintah ketika mengambil hak siar dari Piala Dunia itu sendiri, itu kan di TVRI.
0: Benar.
2: Nah, kenapa ini bisa menjadi salah satu dampak positif? Karena biasanya kalau berbayar, pasti kami-kami anak muda ini mencari situs-situs yang atau akses-akses ilegal. Nah, biasanya di akses-akses ilegal itu banyak link-link
0: muncul
2: judi
0: ya,
2: yang ditampilkan.
0: Benar.
2: Nah, jadi itulah salah satu dampak positifnya ketika hak siar ini langsung diambil oleh TVRI. Nah, kalau kita berbicara judi lagi, sebenarnya yang harus kita antisipasi ya sesama kita di lingkungan kita terlebih dahulu. Mm-hmm. Karena kan apapun cerita kan dimulai dari lingkungan terkecil kita terlebih dahulu. Bagaimana kita ketika melihat rekan, kawan, mm-hmm, yang sambil duduk bersama sudah mulai buka-buka situs, ya kita ingatkan baik-baik. Mm-hmm. Walaupun ya pasang taruhannya kecil-kecil, Kak Dewi, 20 ribu, mm-hmm, 30 ribu, tapi kan rutin pemasangannya, apalagi bola ini sampai dengan bulan depan
0: judi, ya.
2: Judi bola ini. Hmm. Jadi ya kalau dari saya selaku anak muda hari ini, ya usaha paling kecil itu mengingatkan kawan-kawan kita di sekeliling. Nah, mungkin begitu, Kak Dewi.
0: Ya, Ustadz, kita ke Ustadz. Ustadz, nah soal pelaksanaan syariat Islam nih, ya kan, kan ada kanunnya nih soal perjudian. Hukumnya juga sudah pasti kadang diterapkan. Nah, ini apakah tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku, Ustadz, yang seperti Ustadz katakan sudah bertobat. Mungkin ya kan beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah dilakukan ya, Ustadz?
1: Ya, artinya begini memang. Ini persoalan judi kan persoalan individu. Yeah. Jadi syariat itu kan sesungguhnya individual,
0: yeah,
1: ya, personal dari pribadi kita masing-masing menjalankan syariat itu. Sementara pemerintah kan hanya memberikan edukasi dan pengawasan,
0: yeah,
1: ya, kemudian sanksi apabila perlu diberikan sanksi. Nah, dalam persoalan judi ini kan tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk menghukum ya para penjudi itu, apalagi judi-judi online dan sebagainya gitu kan. Ini butuh kerjasama dan kerja ekstra. Nah, apalagi dalam persoalan judi bola ini. Jadi ini kan sangat-sangat tersembunyi gitu ya. Walaupun sebenarnya itu ada di media sosial, tetapi tersembunyi dalam arti hukum tidak mudah mendeteksi ya di dalam menjalankan sanksi kepada para penjudi itu. Jadi walaupun kanunnya sudah jelas ya segala macamnya, tetapi saat diterapkan di lapangan itu kan tidak mudah. Ya, jadi apalagi dalam persoalan judi ini ya tidak mudah menerapkan, kecuali yang model-model ketangkap tangan segala macam. Itu mungkin bisa, tetapi kalau itu tidak ya tidak. Sulit gitu ya.
0: Tetap sulit ya, Ustaz.
1: Makanya kalau ditanya kenapa

0: sana di pedalaman, karena kan TVRI dapat hak siar, jadi kan lebih luar biasa effort ya. Saya udah bisa bayangkan, karena tidak semua kalau ke pelosok itu mampu ya untuk dijangkau dengan beberapa waktu lalu dengan siaran TV swasta. Tapi sekarang TVRI. Nah ini seperti apa, Wamil? Silakan untuk disampaikan mungkin harapan kepada para pemuda, khususnya pemuda Aceh Utara.
1: Baik, kalau harapan kami sebagai mewakili pemuda dari Himpunan Mahasiswa Islam, ya harapan kami bola itu seharusnya dinikmati, bukan dijadikan ajang taruhan. Apalagi banyak persoalan-persoalan itu yang timbul dari judi-judi tersebut. Nah, kemudian harapannya juga kepada pemerintah, khususnya di Komdigi, itu harus kerja ekstra lah. Selama Piala Dunia ini harus kerja ekstra, harus men-take down situs-situs judi online. Kemudian harus kerjasama bersama antara pemilik warung, karena biasanya judi-judi itu terjadi di warung-warung kopi, bahkan ada langsung di meja kopi. Mungkin itu menjadi harapan kami HMI, agar hal-hal semacam itu kita saling mengingatkan. Karena betul yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ya tidak ada efek, tidak akan jera karena sudah kecanduan, Kak. Nah, jadi harapannya ya kita sesama manusia, sesama umat muslim tentunya harus saling mengingatkan dan saling menjaga di sekeliling kita terlebih dahulu. Mungkin itulah, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pak Ustaz, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, karena memang masih awal-awal ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Ustaz.
2: Ya, betul. Artinya gini, kita perlu menumbuhkan kesadaran pada setiap individu muslim tentang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah judi. Jadi, pemahaman yang benar terhadap keharaman judi itu akan membuat kita semakin takut dan khawatir ya ketika kita berpenghasilan ya dengan penghasilan judi. Katakanlah misalnya bisa kaya dengan judi. Nah, apakah kekayaan ini halal bagi kita? Dan bukankah ini sesuatu yang haram yang akan kita gunakan, yang akan masuk dalam tubuh kita, yang akan menumbuhkan daging-daging kita, yang akan mengalir darah kita, yang sesuatu itu adalah dari yang haram. Nah, kalau dari yang haram, Rasulullah dengan tegas mengatakan, tidaklah layak ya, daging yang ditumbuhkan dari yang haram, darah yang mengalir, tetes dari yang haram itu di dalam syurga, tetapi yang paling layak bagi tubuh dan darah itu adalah neraka. Nah, ini kan bahasa yang sangat tegas dari Nabi, ya, di mana Nabi mengingatkan kita tentang hal ini, terutama persoalan judi yang bukan hanya diri kita yang hancur, tapi ada orang-orang di sekitar kita juga yang akan ikut dihancurkan oleh mentalitas judi kita. Maka kesadaran ini yang harus tumbuh pada setiap diri kita, dan untuk saling mengingatkan di antara kita bahwa ya nikmati saja sepak bola ini, nikmati saja pertandingan ini, ya, kemudian silahkan kita menonton dan sebagainya, kita memfavoritkan beberapa klub dan sebagainya, silahkan saja, tidak ada masalah. Sampai kepada beli baju, pakai baju, ya silahkan. Tetapi ya lagi-lagi kita mengingatkan, jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang Allah membencinya, Allah tidak menyukainya. Karena iman itu kan bagaimana kita mencintai setiap yang dicintai oleh Allah dan membenci setiap apa yang dibenci oleh Allah. Ada rasa takut kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah iman. Ketika kita menyatakan diri kita beriman, maka ini yang harus ada dalam diri kita. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perenungan bagi kita semuanya di dalam hal persoalan kemasyarakatan ini, terutama dalam persoalan judi. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Semoga ini bisa diambil ibrah apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz, terutama anak muda, terutama para pecinta bola yang saat ini juga mendengarkan. Insya Allah kalau kita menanamkan iman dan takwa kita terkait dengan ketakutan kita atas apa yang diharamkan Allah, saya yakin judi bola ini tidak akan berjalan ya Ustaz ya. Baik, sekali lagi Ustaz, terima kasih Ustaz dan Muhammad Mahimin. Salam buat teman-teman di HMI sana. Semoga bisa terus memberikan motivasi dan saling mengingatkan mungkin sesama anak muda, mahasiswa di sana. Baik, sekali lagi Ustaz Mahimin, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, terima kasih banyak.

0: Kak Dewi.
1: Baik.
0: Pak Ustadz.
1: Baik pendengar, itu dia untuk Loksmaya pagi ini terkait dengan demam Piala Dunia, waspada judi online. Yang pasti mari jadikan Piala Dunia sebagai ajang hiburan dan juga ajang sportivitas dan juga kebersamaan, silaturahmi, dan juga bukan sebagai pintu masuk aktivitas perjudian yang dapat merugikan Anda, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Kita jumpa lagi dalam Loksmaya pagi, edisi dan judul lainnya. Saya Dimohata, tetaplah bersama kami.

Hormat pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Baik, di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi ya untuk Anda yang juga sudah sampai di perkantoran. Semoga bersemangat di Senin ini. Tapi saya yakin memang cukup padat untuk Senin ini. Diawali dengan bismillah, semoga diakhiri dengan alhamdulillah. Baik, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Jakarta ya pada hari ini, dan merupakan pertemuan pertama antara kedua pemimpin negara sejak Presiden Prabowo dilantik sebagai kepala negara. Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Basti, ini mengatakan kunjungan kenegaraan tersebut menegaskan komitmen Jerman sebagai mitra strategis Indonesia. Dan menurutnya, hubungan kedua negara telah terjalin kuat dan berkembang selama bertahun-tahun, pendengar. Dan beliau sudah cukup ya mengenal negara ini, dan pastinya didampingi delegasi bisnis dan berbagai sektor strategis selama kunjungan tersebut. Jadi mereka berasal dari bidang logistik, elektromobilitas, digital hingga industri permesinan. Dan selain agenda kenegaraan, juga dijadwalkan juga Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta, dan juga akan berdiskusi dengan peneliti serta intelektual Indonesia mengenai dinamika perubahan dunia dan perspektif geostrategis. Baik, pendengar, saya juga Dewi Mohata harus undur diri. Selain ini ada rekan Denny yang akan melanjutkan di Halo RRI di pukul 9 hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

0: van Dijk dan Crescencio Somerville. Namun Jepang mampu menyamakan kedudukan.
1: Selamat pagi pendengar, dan kami harap Anda terus masih bersama kami di Pro 1 Era di Lux Mawe. Saat ini tim Lux Mawe siang ini yang bertugas, saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan operator pada pagi hari ini bertepatan dengan Senin 15 Juni 2026. Di sesi awal jumpa saya dengan Anda di pagi hari ini pendengar, karena ini hari Senin seperti biasa kami akan ajak Anda untuk mengikuti program acara kami Halo RRI.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Ya, pendengar, Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan nanti program Halo RRI ini sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami terima beragam informasi dari Anda di program Halo RRI dan juga keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu hal yang menyangkut dengan pelayanan publik, fasilitas publik, dan lain sebagainya. Silakan seperti biasa di nomor telepon kami 0811-671-5893. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI sebelumnya, yang juga sebagaimana kami beritakan di portal rri.co.id, warga yang masih menyoroti lubang bekas galian pipa di Loksmawe. Jadi sejumlah warga juga sempat melontarkan keluhan ke program Halo RRI di Perusatu RRI Loksmawe edisi sebelumnya, bahwa kondisi jalan yang mengalami kerusakan akibat pekerjaan pemasangan pipa air bersih ini masih terus dikeluhkan oleh masyarakat ya di wilayah Kota Loksmawe. Menurut warga, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya dalam kondisi baik kini mengalami kerusakan setelah dilakukan penggalian untuk pemasangan pipa jaringan air bersih. Selain permukaan jalan yang belum sepenuhnya diperbaiki, terdapat pula lubang galian yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Jadi kondisi ini mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan misalnya, terutama pada malam hari atau saat hujan, ketika lubang galian sulit tampak ya, ataupun sulit terlihat oleh para pengendara. Sebenarnya ini sudah ditanggapi oleh Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Loksmawe, Zulki Lubis, yang menyatakan bahwa Pemko telah berkoordinasi dengan perusahaan pelaksana proyek agar segera melakukan perbaikan pada ruas jalan yang terdampak oleh pekerjaan. Menurut Zulki, Dinas PUPR terus memantau perkembangan pekerjaan pemasangan pipa air bersih tersebut, termasuk memastikan proses pemulihan kondisi jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah diminta agar seluruh kerusakan yang timbul akibat aktivitas proyek untuk diperbaiki sehingga masyarakat tidak dirugikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Jadi demikian berkaitan dengan keluhan yang sempat Anda sampaikan juga ke Halo RRI program ataupun edisi sebelumnya, yang menyoroti tentang lubang bekas galian pipa di Loksmawe saat ini. Nah, seperti biasa pendengar, Anda yang ingin menyampaikan keluhan lainnya di program Halo RRI untuk hari ini Senin, masih kami buka kembali ya di edisi Senin 15 Juni 2026. Seperti biasa, Anda boleh menyampaikan keluhan baik dalam bentuk WhatsApp call ya, atau Anda telepon langsung di nomor 0811-671-5893, atau boleh juga Anda berkirim pesan ya, pesan singkat WhatsApp, atau juga yang ingin berkirim foto dan video pendek ya, boleh dalam bentuk apapun informasi yang Anda sampaikan. Kalau Anda kirimkan dalam bentuk foto dan video, jangan lupa sertakan caption ataupun keterangan terhadap gambar yang Anda kirimkan ya, keterangan pendek. Kemudian juga Anda yang berkirim pesan misalnya di kolom komentar. Jadi Halo RRI ini juga kami siarkan dalam versi tayangan visual saat ini, live di akun YouTube RRI Loksmawe Official, ataupun Anda yang sudah pasang aplikasi kami, Halo RRI juga kami live di aplikasi RRI Digital untuk tayangan visualnya. Baik, yang pertama saya sambut juga yang sudah telpon, ada Bang Amsal di Darussalam. Bang Amsal.
1: Assalamualaikum Bang Denny, Mr. D. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Kota Loksmawe.
0: Selamat pagi, semangat sekali nih ya.
1: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya ya. Kebetulan ini pagi ini kan sesaat lagi ini jam 9 ya, ada Swedia lawan Tunisia ya di layar kaca. Tapi RRI tidak menyiarkan untuk pertandingan ini.
1: Alhamdulillah kebetulan kita abang dekat Kedai Kopi, bisa kita pantau sedikit-sedikit walaupun sambil kerja nggak bisa sepenuhnya menonton ya.
0: Karena
1: kewajiban tadi ya.
0: Iya, iya. Baik, jadi Bang Amsal juga menikmati Piala Dunia ini ya?
1: Iya, cuma kita hobi enggak. Cuma enggak. Kalau kita ada sempat nonton, ya nonton. Tapi kalau enggak. Karena itu tidak, bagi kami, bukan suatu yang menguntungkan ya.
0: Baiklah.
1: Oh, kalau sempat kita nonton, nonton. Tapi kalau khusus kita untuk nonton, tidak.
0: Iya, iya, oke. Okay. Bang Amsal mau menyampaikan informasi apa pagi hari ini di Halo RRI?
1: Jadi begini, Pak. Ini kan ada di Jalan Medan apa Merdeka Timur, tepatnya di depan Petrodolar.
0: Oke, okay, Petrodolar.
1: Atau di depan toko buku ACC, atau di depan toko buku ACC Simpang 4.
0: Mm-mm.
1: Itu kan ada penggalian pipa yang besar, kan?
0: Iya.
1: Yeah. Kebetulan Kota Lusmame udah beberapa hari ini kan diguyur hujan.
0: Mm.
1: Jadi itu kan bekas timbunannya itu kan udah berlubang. Jadi tolong kan kepada pihak, itu udah lama banget. Itu sudah bisa di semen ataupun di aspal balik. Karena kayak tadi malam Bang sempat terjadi kecelakaan tunggal,
0: oh, yeah?
1: Cuman tidak mengakibatkan orang luka ya. Karena apa? Orang kepikiran itu kan jalannya itu kan rata, begitu dam jatuh Bang, rusak Hondanya, pecah kapnya, pecah lampunya. Siapa yang bertanggung jawab? Ini fatal. Ini bukan kita rekayasa ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua itu di apa tuh? Di depan sebelum Islamic. Sebelum Masjid Jami, pas mau kita belokkan ke MCN,
0: yeah.
1: Itu ada juga itu timbunan itu berbahaya juga. Pas di depan kantor pos, pas begitu kita belok ya, belok ke kiri ya, yang di depan pos Kota Lama, arah ke MCN, itu berlubang juga bekas galian pipa. Tolonglah, karena di situ sering tergenang air. Selanjutnya itu di depan AA, warung nasi AA yang di Jalan Gudang Lama. Itu sering tergenang air kalau hujan, walaupun hujan sedikit walaupun banyak itu sering tergenang. Mungkin sekarang masih tergenang itu airnya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya Bang Amsal. Itu saja Bang.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik.
1: Kita akan terus pantau nih Bang.
0: Baik, terima kasih. Iya, betul.
1: Kota Sakti nih Bang.
0: Betul. Sama-sama. Suara Anda solusi bersama, seperti itu ya. Baiklah, ya, terima kasih Bang Amsal.
1: Semoga ada jawaban lah dari pihak terkait ya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, Bang Amsal. Terima kasih ya.
1: Oke, okay, makasih Bang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat bertugas juga buat Bang Amsal di bengkelnya ya. Iya, Bang Amsal di Darussalam Lusmawe yang juga masih mengeluhkan soal ini bekas galian pipa di Lusmawe. Jadi jalan yang berlubang itu ada bekas galian pipa. Memang sementara ini masih belum teraspal. Dan ketika kita melaju dengan kecepatan tertentu saat membawa kendaraan, itu pasti akan kedebam gitu ya, kata Bang Amsa. Maksudnya terperosok ke jalan yang bekas di galian pipa itu ya. Atau kalau mobil truk mungkin akan bunyinya gerdeng gitu ya, gereduk gitu ya, besar. Oke, jadi sebenarnya ya itu masih soal jalan yang berlubang bekas galian pipa. Dan pendengar kami yang lain silakan jika ada yang ingin menyampaikan informasi dan juga tentang keluhan-keluhan tertentu yang ingin Anda tanyakan ke kami. Nanti insya Allah tim kami juga akan menghubungi narasumber yang terkait apabila itu memang hal-hal yang harus kami telusuri dan belum terjawab atau yang ingin Anda dengarkan jawaban-jawabannya. Ada juga rekan gatekeeper kami pagi hari ini, Nasrullah. Sementara itu Bang Amsal, jadi informasinya begini, karena kebetulan ini yang Anda tanyakan masih soal lubang bekas galian pipa di Lusmawe. Jadi pernah dijawab oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Lusmawe yang menyatakan bahwa ini PUPR terus berkoordinasi dengan perusahaan pelaksana proyek agar segera melakukan perbaikan pada ruas jalan yang terdampak oleh pekerjaan. Jadi Dinas PUPR juga memantau perkembangan pekerjaan pemasangan pipa air bersih tersebut, termasuk memastikan proses pemulihan kondisi jalan ini disesuaikan ataupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pihak perusahaan telah diminta juga agar seluruh kerusakan yang timbul akibat aktivitas proyek untuk diperbaiki sehingga masyarakat tidak dirugikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Jadi seperti itu Bang Amsal informasinya. Dinas PUPR juga sudah meminta perusahaan pengerjaan proyek ini untuk melakukan aspal ya, untuk mengaspal kembali jalan yang sudah meninggalkan lubang setelah digali. Nah, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, pendengar, proyek air bersih di Lux Mawe ini sebenarnya berpusat pada pembangunan sistem penyediaan air bersih, air minum ya maksud kami. Jadi sistem penyediaan air minum SPAM senilai 230 miliar oleh Aceh Water. Jadi proyek investasi murni ini menggunakan teknologi pengolahan modern yang menghasilkan air dengan kualitas langsung minum untuk 4 kecamatan, Banda Sakti, Muara 1, Muara 2, dan Blang Mangat. Fakta utama tentang proyek ini bahwa ini merupakan skala dan investasi, menghabiskan dana investasi murni dari investor sebesar 230 miliar tanpa membebani APBD. Lalu fakta lainnya ini adalah teknologi yang dimana itu merupakan proyek air minum skala kota pertama di Indonesia yang menjamin air yang didistribusikan siap untuk langsung diminum. Layanan dan jaringan ini didistribusikan untuk kecamatan Banda Sakti, Muara 1, Muara 2, dan Blang Mangat. Tahapan saat ini konstruksi fasilitas pengolahan air telah selesai dan pemasangan jaringan pipa ke pemukiman warga terus berjalan secara bertahap. Anda juga bisa kunjungi media sosial Aceh Water ini ya, dengan misalnya di Instagram Toya Perdana Lux Mawe ya, PT Toya Perdana Lux Mawe yang merupakan pengerja ataupun apa ya, pemilik proyek ini. Jadi melalui media sosial resmi ini bisa Anda pantau, monitor di Instagram Toya Perdana Lux Mawe. Ataupun Anda yang mungkin ingin bertanya tentang bagaimana pemasangan ke rumah ya, jaringan rumah untuk air bersih siap minum ini. Kami dapat informasi itu per KK biayanya sekitar 2 juta rupiah lebih ya, seperti itu ya. Dan saya juga sudah daftar, termasuk saya. Saya sudah daftar di rumah. Ini nanti siap dialirkan katanya ketika proyek ini sudah selesai. Tapi biaya pendaftaran itu mencapai 2 juta rupiah lebih. Karena ini bukan proyek pemerintah sebenarnya, tanpa membebani APBD. Jadi ini murni investasi. Nanti per bulannya bayar, pasti ada iurannya ya. Ya seperti yang saya pantau di Instagram Toya Perdana Lux Mawe ini, bahwa kini di Lux Mawe telah hadir proyek SPAM, jadi sistem penyediaan air minum sebagai solusi kebutuhan air bersih dan air minum. Proyek SPAM ini dikelola dengan optimal untuk memfasilitasi kebutuhan air bagi warga kota Lux Mawe. Jadi seperti itu, jadi lubang-lubang yang ada di bekas galian saat ini, misalnya ada di jalan aspal, itu masih memang meninggalkan bekas, dan itu adalah proyek pembangunan pipa jaringan air bersih di Lux Mawe. Dan Pemko sebenarnya sudah meminta pihak perusahaan untuk melakukan pengaspalan kembali nanti ketika proyek ini sudah selesai. Dan ini memang jadi mengganggu kenyamanan sih ketika berkendara, Anda yang mengakses jalan-jalan yang kemudian ada bekas galian pipa. Tidak hanya di jalan utama, tetapi juga sampai ke jalan-jalan desa ya, jalan-jalan kampung juga termasuk digali. Nah, termasuk di kampung tempat domisili saya juga digali. Jadi seperti itu. Memang agak sedikit mengganggu kenyamanan karena bekas galian ini tidak sempurna, kemudian belum sempurna untuk ketika ditutup ya lubangnya. Jadi seperti itu, ini adalah proyek penyediaan air minum ya, SPAM, yang merupakan investasi dengan nilai 230 miliar rupiah. Ini sih untuk kemudian menyediakan air bersih bagi warga kota Lux Mawe ya, sampai nanti ke kecamatan Blang Mangat. Nah, warga Blang Mangat mungkin nanti tunggu saja. Ini pasti pipa akan sampai ke sana tuh. Dan nanti juga akan sampai ke rumah-rumah Anda, tapi ada biayanya, tidak gratis seperti itu. Masih di Halo RRI. Dan suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda,

Ya, halo RRI, suara Anda solusi bersama. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin mengupdate misalnya informasi terkait Piala Dunia 2026, apakah itu hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara, Anda bisa akses website kami, rri.co.id. Ya, di portal rri.co.id juga ada informasi-informasi tentang hasil pertandingan, jadwal pertandingan, hingga klasemen sementara Piala Dunia 2026. Ya, saat ini juga misalnya tengah berlangsung pertandingan antara Swedia melawan Tunisia, sementara unggul Swedia dengan skor 1-0 sementara ini. Nah, sementara tadi malam, wah, itu di grup A ada Jerman melawan Krakow. Jerman pesta gol ya, 7-1. Kemudian di grup F tadi malam jam 3 dini hari, Belanda versus Jepang. Ini sesuai prediksi kami ini, memprediksi bahwa pertandingan Belanda-Jepang ini imbang. Dan betul, 2-2 skornya. Jadi Jepang juga tidak bisa dianggap remeh kali ini. Ini kekuatan Asia. Bahkan Korea Selatan sudah mengejutkan dengan mengalahkan Ceko. Ya, 2-1 tuh Korea Selatan. Jadi Belanda-Jepang tadi malam juga menahan imbang tim unggulan Netherlands ataupun Belanda. Nah, jadi buat Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi tentang Piala Dunia, yang tidak sempat tonton, bisa dengar Pro 1 RRI Lux Maui, yang juga merilai Pro 3 ya, nanti setiap pertandingan ataupun pertandingan-pertandingan pilihan yang kami siarkan secara langsung di RRI versi audio. Kalau untuk tontonannya bisa, yang suka nonton langsung itu bisa ke TVRI ya. Jadi kalau Anda yang ingin, karena ada yang mengatakan ya ini bolanya belum enak nih karena masih babak penyisihan. Iya. Nah, kalau tidak ingin ketinggalan update informasinya, Anda bisa kunjungi website rri.co.id ya. Nanti Anda bisa lihat hasil pertandingan setiap hari, setiap saat, kemudian juga ada jadwal pertandingan untuk besoknya misalnya, dan juga ada posisi klasemen sementara masing-masing grup, siapa pemuncak klasemennya. Nanti memang sejauh ini pertandingannya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini belum ada yang harus tersingkir karena masih babak penyisihan dan masih mencari poin di grup. Nanti ketika sudah pertandingan terakhir, ketika yang kalah tersingkir, nah ini baru seru mungkin tontonannya ya. Jadi seperti itu, dan Piala Dunia kali ini jauh lebih lama pelaksanaannya, 40 hari, berbeda dari edisi-edisi sebelumnya yang 30 hari. Bahkan pesertanya pun sampai 48 negara. Oke, jadi seperti itu sekilas tentang Piala Dunia. Dan masih di Halo RRI, sudah pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, setengah jam sudah. Anda masih boleh menyampaikan informasi-informasi ke kami, dan kami masih buka sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan jika Anda ingin bertanya sesuatu atau menyampaikan informasi lebih bagus, apakah itu dalam bentuk pesan WhatsApp atau telepon langsung ke telepon dengan telepon seluler, atau WhatsApp call boleh juga, atau yang ingin berkirim foto, video pendek seperti itu ya, terhadap informasi yang Anda sampaikan, jangan lupa juga sertakan caption atau keterangan pendek di foto atau di video yang Anda kirimkan ke kami. Suara Anda solusi bersama. Dan Halo RRI kami udarakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Ini juga ada data dari LPSE, pendengar ya, yang kami terima karena tadi ada yang bertanya tentang proyek pengaspalan jalan. Jadi terkait dengan pipa air bersih. Jadi Anda tahu LPSE itu adalah singkatan dari layanan pengadaan secara elektronik. Ini bebas diakses oleh siapapun di internet yang ingin mengetahui proyek-proyek yang sudah masuk dalam data LPSE. Termasuk ini Kota Lhokseumawe. Jadi ada program pengaspalan dan perbaikan jalan di Kota Lhokseumawe pada pertengahan 2026 yang difokuskan pada beberapa ruas jalan utama yang tersebar di berbagai kecamatan melalui tender Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Lhokseumawe. Nah, daftar proyek dan status perbaikan jalan terkini di Lhokseumawe mencakup beberapa titik lokasi seperti berikut ya. Yang pertama itu jalan di sekitar Stadion Tunas Bangsa. Ini juga saya tidak keras-keras, agak bisik-bisik saja nih. Oh, ini bisa diakses publik ya. Oke, ini bukan bocoran sebenarnya. Anda juga bisa mengakses di LPSE. Jadi, jalan di sekitar Stadion Tunas Bangsa itu proyek peningkatan jalan dengan pagu anggaran 3,56 miliar ya, 3,56 miliar berlokasi di Gampung Mongedong, Kecamatan Banda Sakti, dijadwalkan masuk tahap tender pada Juni 2026. Ini sudah masuk LPSE. Lalu kemudian jalan di Jalan Luk Beramo, Gampung Jelikat. Ini proyek pengaspalan jalan dengan anggaran 687 juta yang ditangani oleh Dinas PUPR. Lalu jalan di Ponegoro dan Blangcrum. Ini juga sudah masuk ke LPSE. Proyek peningkatan jalan di Ponegoro, pagu 967 juta rupiah. Dan lanjutan pembangunan jalan Blangcrum, Kecamatan Muara II, pagu anggaran 980 juta. Yang saat ini masuk dalam tahap tender. Lalu kemudian jalan nasional lintas kota. Nah, ini juga sudah masuk LPSE, Kota Lhokseumawe. Jadi perbaikan ruas jalan nasional sempat menuai keluhan warga karena pengerokan aspal yang lambat ditangani. Namun tindak lanjut perbaikan terus didesak agar segera dituntaskan. Nah, Anda juga sebagai warga masyarakat dapat memantau progres tender dan tahapan lelang konstruksi selengkapnya melalui portal resmi LPSE Kota Lhokseumawe. Jalan di ini tidak masuk ya, jalan ke Waterboom sayang sekali tidak belum masuk LPSE. Sebenarnya itu jalan sudah sangat rusak parah dan sulit sekali diakses ya. Lalu siapa ini yang berkirim pesan? Wow, video pendek ya. Terima kasih ini kirimannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny, kami dari Aceh Tamiang. Wah, pendengar kami dari jauh di sana ya, di ujung timur perbatasan Aceh Sumut di Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Manyak Pahit. Bang, kami di sini udah mati air PDAM lebih dari 2 hari. Bahkan seringkali air PDAM ini mati setelah banjir kemarin. Jadinya kami di sini kesulitan mendapatkan air. Jadinya kami harus menumpang di tempat orang yang punya sumur untuk ambil air. Sedangkan PDAM wajib bayar, tidak boleh telat. Kalau telat kena denda. Ditambah kami di sini bantuan banjir tahap 2. Kami juga belum ada kabarnya sampai sekarang. Mohon Bang Denny ditindaklanjuti. Waduh, saya pula ini yang di sini. Tidak, oke. Nanti kami coba cari informasinya ya, bersama rekan gatekeeper dan juga reporter, para jurnalis kami, yang nanti akan meng-cross-check ini ke PDAM dan juga ke pihak-pihak terkait di Aceh Tamiang yang tentang bantuan banjir ya tahap 2. Ini video pendek yang dikirimkan oleh pendengar kami di Aceh Tamiang yang juga dia memvideokan keran air di rumahnya ketika dibuka itu tidak mengalir airnya ya. Bahkan ini diinformasikan di caption atau di keterangan video pendek itu air PDAM di Tamiang sudah sering sekali mati. Bahkan dalam 2 hari ini sama sekali tidak hidup ya, atau tidak bisa, macet ini airnya, macet ke
distribusi warga dari PDAM di Aceh Tamiang. Dikatakan juga setelah banjir kemarin, kebanjir pada saat akhir November 2025 yang lalu, itu juga sudah sering sekali PDAM setempat itu mati ya setelah banjir, jadinya warga kesulitan mendapat air. Bahkan ada yang harus menumpang di tempat orang yang punya sumur ya untuk ambil air. Sedangkan ini PDAM masih harus dibayar oleh warga iurannya dan tidak boleh telat. Kalau telat bahkan kena denda. Mungkin ada yang mendengarkan rekan-rekan mitra kerja kami PDAM Tamiang, boleh ini memberikan jawaban langsung ke Pro 1 RRI Loksmawe. Tapi nanti reporter kami, rekan-rekan jurnalis kami juga nanti akan melakukan, mencoba meng-cross-check informasi ini. Ini kenapa penyebabnya PDAM untuk memberikan penjelasan. Kemudian juga ditanyakan bantuan tahap bantuan banjir tahap 2 yang menurut sumber kami di Aceh Tamiang ini belum ada kabarnya sampai sekarang. Terima kasih pendengar kami di Aceh Tamiang yang sudah memberikan informasinya di Halo RRI untuk edisi pagi ini Senin 15 Juni 2026. Halo RRI akan kembali sesaat lagi.

Beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Oke, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Terima kasih tadi pendengar kami yang sudah mengirimkan video pendek beserta keterangannya ataupun caption yang menginformasikan dari Aceh Tamiang, khususnya Kecamatan Manyakpahit, yang apa namanya terkait dengan air bersih dari PDAM yang sudah mati ya ataupun macet ini dalam 2 hari terakhir ini. Ini kondisi diberikan ke kami oleh pendengar dari Aceh Tamiang di seputaran Kecamatan Manyakpahit yang bertanya, ini apakah warga kesulitan di sana memperoleh air bersih saat ini setelah PDAM sering macet, bahkan 2 hari total ini sudah macet ya. Dalam 2 hari total sudah macet, tidak hidup, bahkan warga harus mencari sumur ke tetangga ya, ke tetangga yang memiliki sumur seperti itu untuk mengambil air. Kami terus berusaha untuk coba menghubungi pihak-pihak terkait di Aceh Tamiang, termasuk salah satunya PDAM di Tamiang yang akan kami hubungi sesaat lagi, mudah-mudahan tersambung ini dengan PDAM Tamiang. Dan diinformasikan juga oleh pendengar kami di Aceh Tamiang, bahkan setelah pasca banjir, bantuan banjir untuk tahap kedua ini juga warga setempat belum menerima kabar apapun ya. Kami nanti akan coba hubungi PDAM terlebih dahulu menyangkut dengan air bersih yang sudah 2 hari macet di daerah Kecamatan Manyakpahit.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Kami juga terus berusaha menghubungi pihak terkait di Aceh Tamiang. Ini salah satunya kami akan coba berhubungan dengan Kabak Humas Pemkab Aceh Tamiang ya, untuk nanti menanyakan seperti apa informasi yang diberikan oleh pendengar kami di Halo RRI ini, Suara Anda Solusi Bersama, tentang pertanyaan keluhan air PDAM yang sudah macet total selama 2 hari, bahkan sering macet-macet selama pasca banjir yang melanda Tamiang. Ya, kemudian juga warga di sana memberikan informasi bagaimana kemudian bantuan banjir tahap kedua yang sampai saat ini belum ada kabar apapun ya. Kami terus berusaha coba menghubungi Humas Sedakap Kabupaten Aceh Tamiang. Gatekeeper saya sudah berulang kali coba menelpon tapi belum tersambung ini ya. Kami terus mencoba untuk menelpon yang bersangkutan ini, Kabak Humas Pemkab Aceh Tamiang, tapi memang belum dijawab telepon sejauh ini. Jika ada informasi lain yang Anda berikan juga dari pendengar kami yang lainnya di kabupaten kota yang lain, wilayah siar kami, coverage area, Kota Luxmawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, Aceh Timur, termasuk juga Kota Langsa. Ya, tadi Tamiang sudah masuk, ya, yang lain ini juga kami, kalau ada dari pendengar kami yang di wilayah coverage area juga boleh, silakan berikan informasi ke kami di Halo RRI. Suara Anda Solusi Bersama, apapun keluhan yang Anda sampaikan, asalkan itu fakta dan nyata, bukan kabar hoax atau kabar burung, tapi itu real, ya, real kenyataan yang terjadi, ya, di 0811-6715-893. Kami terus coba hubungi pihak Pemkab Aceh Tamiang. Rekan-rekan gatekeeper kami juga terus berusaha dan sejauh ini memang belum dijawab teleponnya. Ya, pendengar kami tadi yang sudah mengirimkan informasi mohon bersabar, kami terus akan berusaha ya. Tapi tadi sudah kami hubungi, nomornya tersambung tetapi belum diangkat HP-nya.

0: masyarakat.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kembali kami informasikan kepada pendengar kami di wilayah Aceh Tamiang yang tadi bertanya tentang air PDAM yang sudah macet total atau bahasa warga di sana menyebutnya sudah mati dalam 2 hari ini. Tidak mengalir suplai air bersih dari PDAM. Dan tadi juga bertanya bagaimana bantuan tahap 2 ya, bantuan banjir tahap kedua yang belum ada informasi apapun. Jadi rekan gatekeeper saya Nasrullah tadi sudah berhasil terhubung ternyata dengan Kabah Humas Pemkab Tamiang lewat chat ya, WhatsApp Messenger. Dan Pak Zuan, Kabah Humas Pemkab Tamiang, ini memberikan informasi ke kami sekilas ya, informasinya bahwa beliau sedang ada acara pelepasan petugas BPS yang serentak dilakukan seluruh Indonesia hari ini. Jadi belum bisa menjawab ataupun memberi respon lebih jauh terkait dengan pertanyaan masyarakat di Tamiang, khususnya di wilayah Kecamatan Manyakpahit yang air PDAM-nya ini macet sudah dalam 2 hari belakangan ini ya. Rekan gatekeeper kami Nasrullah tadi sudah berhasil terhubung, sudah chat dengan Pak Zuan, Kabak Humas Pemkab Aceh Tamiang, dan beliau menginformasikan bahwa sedang ada kegiatan pelepasan petugas BPS atau petugas sensus ya. Jadi pertanyaan dari warga kami, keluhan dari warga Tamiang ke Persatu RRI Lusmawi ini nanti akan kami tindak lanjuti dalam edisi Halo RRI berikutnya di hari Rabu ya, insyaallah. Nanti akan kami tindak lanjuti lagi seperti apa lebih jauh, dan karena Halo RRI untuk edisi hari ini harus kami akhiri sampai di sini karena sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu di edisi Halo RRI berikutnya. Suara Anda, solusi bersama. Masih bersama saya Denny Mr. D di studio.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe. Tadi sudah kami hadirkan Halo RRI untuk edisi hari ini. Hari ini agak padat saya, dan sesaat lagi saya akan lanjut lagi dengan obrolan di program pengarus utamaan gender ya, sampai dengan ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti ada narasumber Ibu Roslina Rashid LBH Apik Aceh. Terus ada juga nanti Maida Safrina, Ketua Dewan Balai Syura Aceh Utara. Kami akan bicara nanti di pengarus utamaan gender tentang ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Pengarus utamaan gender ini atau obrolan nanti dengan narasumber kami juga kami ada versi tayangan visualnya ya, live di akun YouTube RRI Luxmawe Official dan juga live di aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi pengarus utamaan gender tentang ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

0: Ya, sebagaimana yang sudah saya informasikan tadi bahwa di pukul 10 waktu Indonesia Barat saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan obrolan tentang pengaruh utamaan gender di program ini dengan tema ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan serta kelompok rentan lainnya. Narasumber pagi hari ini ada Ibu Maida Safrina, Ketua Dewan Balai Syura Aceh Utara, dan Ibu Roslina Rashid, LBH Apik Aceh. Nanti kami akan terhubung dengan narasumber melalui video Zoom, karena juga ini perbincangan yang kami hadirkan dalam versi audio dan visual. Sementara untuk tayangan visualnya, seperti biasa, Anda boleh lihat di live YouTube kami, RRI Lux Mawi Official, dan juga boleh Anda nikmati live di aplikasi RRI Digital. Sementara untuk pendengar lainnya yang mengakses melalui siaran analog kami, ya, di frekuensi 89,3 MHz dan juga frekuensi 95,3 MHz untuk pendengar kami coverage area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian kami informasikan, dan Anda pendengar kami yang sakit pada hari ini, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, ya, tetap berusaha terus untuk sehat, makan-makan bergizi, ya, kemudian jangan lupa olahraga. Dan mungkin buah hati Anda yang juga sedang dalam keadaan kurang sehat, ini juga kondisi yang memilukan tentunya bagi para orang tua, ya, sangat mengkhawatirkan. Semoga buah hatinya cepat sembuh seperti itu. Baiklah, saya sapa narasumber yang sudah terhubung di video Zoom kami. Ada Ibu Maida Safrina, Ketua Dewan Balai Syura Aceh Utara, dan juga nanti narasumber Ibu Roslina Rashid, LBH Apik Aceh. Ini Ibu Roslina Rashid, konsonan huruf R-nya dua-dua nih. Saya hampir tidak bisa menyebutkan. Lalu Ibu Roslina Rashid, mohon kameranya di-on-kan, ya. On kamera, Ibu Roslina mendengarkan saya. Nah, itu mic-nya di-on-kan dulu. Masih di-mute itu, ya. Masih mute. Oke, Ibu Roslina apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yeah.
1: Baik.
0: Sudah lama tak bersua, ya.
1: Okay. Terasa lama, ya.
0: Terasa lama, ya. Padahal baru berapa bulan gitu, ya. Okay.
1: Setahun
0: kayaknya. Waduh, hafal nih. Kemudian ada Ibu Maida Safrina, Ketua Dewan Balai Syura Aceh Utara. Ibu Maida, halo.
2: Halo.
0: Iya, jadi sehat, Ibu, ya. Ibu Maida sehat.
2: Alhamdulillah, ini kita lagi di jalan sebenarnya, berhenti sebentar, ya.
0: Oh, karena mau kemana, Ibu?
2: Mau ke Sawang, ada titipan amanah dari hamba Allah untuk ibu-ibu yang mau bersalin, ya, ibu-ibu hamil yang mendekati persalinan.
0: Okay.
2: Jadi kita mau antar perlengkapannya.
0: Baik, baik, baik. Semoga
2: kayak
0: ini
2: bareng
0: tidak...
2: nih, satu tempat dengan Ibu Roslina ini berdua pergi, kita di base camp. Di base camp Arun, lupa kami mau Jum hari ini kan, pas sudah jalan akhirnya cari tempat.
0: Waduh, ini tersita waktu hampir setengah jam dong ini bersama Persatu
2: hari.
0: Tidak apa-apa, ya? Aman, ya?
2: Kita sudah rencanakan satu harian ke lapangan.
0: Oh, oke, seperti itu. Memang ini ibu-ibu yang aktif ini, Ibu Ros, Ibu Maida, ya, yang terus berkegiatan di isu-isu gender nih, ya. Yang terus, nah, oke. Ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan serta kelompok rentan lainnya. Ini saya awali dari Ibu Maida dulu, ya, boleh, ya? Ibu Maida.
2: Boleh.
0: Ibu Ros sabar dulu, saya ke Ibu Maida dulu. Ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan. Ini,
2: ya.
0: Terus apa... Memang menurut Ibu Maida misalnya, apakah ini sudah masuk ke era krisis?
2: Kalau kita lihat kondisi sekarang, ya, harga-harga mulai naik, barang sembako juga otomatis naik, ya, dengan naik harga dolar. Walaupun dibilang kita orang desa nggak pegang dolar, ya, tapi kenyataannya minyak juga naik ya, pertama ya mulai naik. Pertalit enggak sih, tadi saya baru isi isi BBM itu pertalit enggak naik, pertama naik. Tapi kan kadang-kadang kita pertalit itu habis, terpaksa isi pertama mahal. Kemudian juga biaya sembako itu lumayan sangat terdampak ya bagi kita. Saya sendiri kan kepala rumah tangga, misalnya saya single parent, single mom. Yeah.
0: Oke, okay. Single moms, oke.
2: Okay. Makanya tadi lihat anak saya ikut kan, kerja ikut, jadi bawa bocil dua-dua ini.
0: Oh, jadi Ibu Maeda kepala keluarga ini sekarang?
2: Ya, saya kepala keluarga.
0: Perempuan juga. Kepala keluarga ya.
2: Iya, makanya sangat merasakan dampak dengan krisis kenaikan harga-harga. Kalau misalnya katakanlah gaji UMR itu dulu masih bisa nabung lah sedikit, kalau sekarang sama sekali enggak, malah minus. Dengan biaya pendidikan, walaupun pendidikan gratis katanya kan, tapi biaya-biaya lainnya di luar biaya SPP itu lumayan juga. Akhirnya sangat dirasakan ya, apalagi oleh kayak kami ini perempuan kepala keluarga yang mencari uang sendiri, menafkahi diri sendiri dan keluarga juga sangat terdampak. Okay. Nah, kalau bicara ketahanan kan bicara tentang kemampuan bertahan ya, bicara tentang resiliensi, daya tahan, dan mungkin beda-beda, sangat apa namanya ya, dinamis, beda antara satu orang dengan lainnya. Mungkin di satu keluarga dengan gaji 3 juta katakanlah UMR atau 3,5 juta itu masih bisa bertahan, tapi di keluarga yang lain mungkin minus. Nah, itu sangat dinamis untuk semua orang saya pikir. Oh ya, suara saya terang Bang Denny?
0: Clear.
2: Soalnya clear ada mobil-mobil nih suara sekeliling.
0: Oke, okay, nggak apa-apa. Itu sebagai background ya, background.
2: Background. Ya maklumlah, ini bocil nih nampak kan dua.
0: Iya, bocil ya. Wah, dua bocilnya ya. Bocilnya selalu dibawa kemana-mana Ibu?
2: Kalau mereka libur sekolah ya saya bawa kemana-mana. Oh. Sambil mereka juga belajar ya, learning by doing. Lihat orang tuanya bekerja apa, jadi mereka sangat paham. Kalau saya bilang saya ke lapangan mau ngapain, mereka cukup paham dengan pekerjaan saya.
0: Oke. Jadi mereka nanti akan ini ya, banyak melihat lah karena ibunya terus ke lapangan ya. Bahkan ke Sawang,
2: kecamatan. Iya, berhadapan dengan masyarakat juga langsung akhirnya pelajari sendiri ya kehidupan orang-orang. Itu juga saya lakukan bagian dari memberi pemahaman ke anak saya supaya tahu diri. Saya gini. Kalau kita susah, ada orang lain yang lebih susah. Misal saya ajak ke kamp pengungsian atau ke Huntara, mereka biar tahu, biar mengerti, bersyukur ya. Kalau saya mengajarkannya langsung, mengerti, bersyukur supaya melihat kondisi orang lain ada yang lebih buruk dari kondisi kita. Jadi mereka jangan memandang kata saja, membandingkan dirinya dengan teman-teman yang mungkin kehidupannya lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu bagian dari membangun ketahanan keluarga juga. Saya pikir saya mereka juga memahami kondisi orang tua, kondisi sekelilingnya. Mungkin itu dulu ya Bang.
0: Iya, apalagi itu kan Kecamatan Sawang loh, melelahkan perjalanannya itu bagi mereka. Kuat ya.
2: Iya, tadi di Bayu aja udah macet kan. Kita ini berhenti, tapi udah biasa Bang. Kelangkahan ke Sawang, ujung ke ujung itu udah biasa perjalanan.
0: Tapi bagi anak-anaknya biasa juga itu, bagi bocil-bocil biasa tuh.
2: Iya biasa, maknya pergi pagi pulang malam juga udah biasa, mereka udah mandiri. Ditinggal juga mereka udah bisa ngurus diri sendiri, yang penting kan semua persediaan ditinggalkan. Itu bicara ketahanan keluarga ya,
0: bagaimana keluarga, ya.
2: Mendidik anak-anak juga untuk mandiri, bisa melakukan sesuatu, mempersiapkan kebutuhan mereka sendiri sejak dini gitu, tidak bergantung kepada orang lain dan tahu keluar dari permasalahan yang sederhana tentunya, yang sesuai dengan umur mereka ya.
0: Berarti misalnya, kesimpulan dari Ibu Maeda bahwa kondisi ekonomi hari ini sudah bisa dianggap krisis ya.
2: Krisis. Jadi, ya, kalau saya udah krisis.
0: Krisis ya.
2: Harga emas mahal. Waduh. Jadi orang-orang mau kawin juga mikir kan.
0: Bukan hanya kawin Bu, kalau mau buat rumah juga pusing sekali nih.
2: Iya, makanya
0: bangun rumah harga, juga ya Allah.
2: Semua harga naik gitu kan. Jadi tanpa kita sadari juga ya akhirnya kita mencari cara untuk bertahan.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi semuanya naik ya, harga emas juga melambung tinggi. Ini kebanyakan orang sekarang tidak beli emas, tapi kebanyakan jual nih sepertinya ya.
2: Jual ya.
0: Yang sudah punya.
2: Soalnya apa yang mau dijual nggak punya gitu.
0: Waduh ya. Kalau yang punya ini rezeki sekali ini, kalau yang sudah kumpul emas jauh-jauh sebelumnya ya. Ya. Oke, saya ke Ibu Roslina. Apakah sama juga dengan yang dikemukakan oleh Ibu Maida?
3: Ya lebih kurang begitu ya Bang Deni.
0: Lebih kurang begitu ya.
3: Situasi sekarang kayaknya syarat menuju krisis itu sudah terpenuhi ya. Harga BBM, harga kebutuhan pokok meningkat. Nah itu kayaknya salah satu yang sudah jadi syarat. Sebenarnya kondisi kita nggak baik-baik aja. Dan krisis itu sudah di depan mata ya. Dan kita siap-siap lah dengan situasi tersebut gitu.
0: Oke. Menurut Ibu Roslina, dampaknya bagi perempuan?
3: Apa, nah ini yang ini tadi sudah disinggung oleh Kak Maida.
0: Iya.
3: Perempuan itu kan mengapa sering menjadi kelompok yang paling terdampak gitu ya. Ya paling terdampak nih. Soalnya gimana nggak terdampak?
0: Laki-laki dia juga sebenarnya. Laki-laki juga
3: pengelola
0: sebenarnya.
3: Pengelola kebutuhan rumah tangga. Manajer rumah tangga itu perempuan loh, ibu, istri gitu ya. Mengasuh anak dan anggota keluarga lainnya. Kemudian bahkan tidak sedikit dan hampir sebagian besar mereka malah menjadi pencari nafkah juga. Jadi perempuan itu salah satu penopang keluarga gitu ya. Istri, ibu gitu ya. Nah itu saya pikir situasi sekarang pasti itu sangat terdampak. Sering menghadapi beban yang mungkin berlapis juga, yang gimana mengatur pengeluaran yang kita rasa semakin terbatas ya saat ini. Kemudian mengurangi kebutuhan pribadi demi keluarga. Misalnya gini, saya pengen beli baju aja nih ya, baju-baju baru gitu ya. Harus mikir nih, waduh kayaknya itu bukan sesuatu yang penting sekarang.
0: Oke.
3: Kita harus lebih prioritaskan untuk kebutuhan keluarga. Nah itu pilihan-pilihan menurut saya juga itu menyulitkan ya, bukan hanya soal beli baju ya. Juga kebutuhan yang lain juga harus dikurangi gitu.
0: Okay.
3: Nah kemudian yang paling terdampak lagi mengatasi ketekanan emosional nih emak-emak nih ya kan. Ketika kebutuhan anak tuh belum terpenuhi ya, apalagi nih sekarang tahun-tahun masanya anak-anak ini baru ada yang naik kelas, ada yang baru masuk sekolah ya, masuk kuliah dan sebagainya. Tentu beban dan biaya itu akan sangat bertambah Bang Deni. Dan itu juga akan berdampak bagi manajer rumah tangga ini dalam mengelola keuangan yang sudah ada. Jadi kalau misalnya dibilang tadi harga emas naik, kemudian hari ini mungkin orang yang punya emas bisa jual, saya pikir nggak jauh beda juga. Kenapa? Karena kebutuhannya kan makin besar, bukan makin besar, biayanya makin besar.
0: Iya.
3: Saya pikir nilai uang kita itu kan semakin sedikit ya. Iya.
0: Dapatnya banyak, tapi begitu belanja sedikit gitu ya.
3: Iya, benar. Jadi uang banyak itu nggak berasa juga menurut saya. Jadi ketika kita misalnya jual emas nih sekarang 1 gram 2.700.000 sekian, yang saya tahu segitu ya terakhir. Jual misalnya 10 gram dapat berapa duit gitu kan. Kita belanjakan itu gak berasa duit itu ada segitu banyaknya gitu Bang. Karena nilai mata uang kita kecil, harga barang semakin tinggi.
0: Tinggi gitu ya. 2 gelas cendol aja sudah hampir 50 ribu sekarang ini.
3: Iya, jadi buat jajan aja kita harus mikir sehari ya. Buat jajan dia 50 ribu gak cukup. Jadi kalau selama ini kita misalnya mengelola kebutuhan rumah tangga dengan dana yang terbatas, kita harus banyak kurangin di sana sini gitu. Itu dampaknya sih. Jadi pemenuhan gizi keluarga juga akan ngaruh gitu.
0: Pemenuhan gizi. Makanan bergizi juga akan berpengaruh gitu ya. Iya, pemenuhan gizi enggak, keluarga.
3: Enggak gratis juga menurut saya. Enggak ada yang gratis sih. Kita harus mengorbankan banyak. Ini hari ini salah satu dampak dari program yang menurut saya tidak prioritas dan bukan yang harusnya dipenuhi oleh pemerintah. Enggak prioritas sih sebenarnya.
0: MBG
3: bukan
0: maksudnya.
3: Bukan strategi ya. Salah satu sih, kenapa enggak uang itu dikasih aja ke mama buat dikelola? Kenapa harus negara yang mengelolanya gitu?
0: Oke.
2: Selamatkan agak, satu keluarga ya kalau dikasih ke mama.
0: Agak di pinggir jurang ini.
3: Masalahnya yang dikelola oleh negara itu enggak sampai dengan apa istilahnya dengan standar yang kita mau juga.
0: Oke. Baiklah, pendengar, Anda juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berinteraksi bersama saya dan narasumber di sini dalam obrolan pengaruh utamaan gender tentang ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan serta kelompok rentan lainnya. boleh nanti yang mau tanya-tanya atau mengirimkan reaksi seperti itu atau komentar di 0811-6715-893. Saya juga bersama narasumber Ibu Maida Safrina dari Ketua Dewan Balai Syura Aceh Utara dan Ibu Roslina Rashid dari LBH Apik Aceh di Pengarus Utamaan Gender.
4: Saatnya Anda jadi bagian dari perubahan. Kita ikuti program Pengarus Utamaan Gender bersama narasumber yang berkompeten dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

0: obrolan kami dengan narasumber di pengarus utamaan gender ini sampai dengan ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya akan kembali ngobrol dengan narasumber. Ya, saya kembalikan lagi ke Ibu Maida ya. Ibu Roslina tadi sudah juga menggambarkan bagaimana jadi ini kondisi hari ini adalah kondisi yang sudah masuk dalam krisis. Jadi para manajer rumah tangga, kepala rumah tangga, dan pengelola rumah tangga ini juga sangat terdampak. Ya, terutama di dalamnya itu ada perempuan sebagai, ya memang kalau sekarang ini Anda mungkin yang sudah investasi emas, sebelumnya ketika emas masih murah dan sekarang sudah mahal, jual memang dapatnya banyak, tapi inflasinya yang kemudian terasa dapat banyak tapi terasanya sedikit begitu ya. Jajan ke mall habis, selesai. Oke, ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya, saya ke Ibu Maida kembali. Ini kelompok rentan lainnya yang mana Bu yang maksudnya ini? Bisa terdampak terhadap ini?
1: Saya lupa udah mute.
0: Oke.
1: Apa kelompok rentan lainnya di sini mungkin kan yang paling dekat dengan kita anak ya, anak, lansia, orang tua mungkin, kemudian disabilitas, dan orang-orang yang mungkin prasejahtera ya kita bilang, yang kondisinya jauh dari akses pendidikan, kemudian jauh dari akses kesehatan. Kalau dengan anak-anak, misalnya anak-anak dengan kondisi krisis orang ekonomi, orang tua kan jadi berkurang pendapatannya. Itu dampaknya misalnya ke jajan. Biasanya bisa kasih jajan sehari 10.000 misalnya. Jadi kan dengan pendapatan yang berkurang atau pendapatannya tetap sama tapi harga barang yang meningkat, akhirnya kebutuhan pokok untuk rumah tangga kan jadi lebih besar. Biaya yang dikeluarkan, sehingga biaya jajan anak juga harus dikurangi dari 10.000 menjadi 5.000 misalnya per hari. Kemudian karena misal, atau mungkin gini, barang kebutuhan yang dibeli misalnya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kalau biasanya ibu bisa beli ikan, beli telur, beli daging, mungkin ini hanya bisa beli ikan saja atau telur saja. Itu kan berpengaruh kepada gizi ya, gizi keluarga.
0: Iya, pemenuhan nah, gizi ya, seperti yang disinggung.
1: Pemenuhan gizi keluarga akhirnya stunting, anak menjadi kurang gizi atau stunting dan sebagainya. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan gizi untuk mereka. Nah, kadang-kadang walaupun sekarang ada bantuan MBG misalnya di sekolah, tidak semua anak kan selera, cocok seleranya gitu. Anak saya misalnya, kami bukannya orang yang mewah juga dalam urusan makan ya, tapi kadang-kadang mereka nggak diambil gitu MBG-nya, mereka nggak mau ambil karena nggak selera, daripada membazir ya biar diambil orang lain, atau kadang-kadang tiba pulang tapi akhirnya dikasih kucing karena nggak selera tadi, nggak sesuai dengan seleranya gitu.
0: Akhirnya
1: kan
0: MBG-nya ke kucing gitu ya.
1: Kemudian ya, anak yang bekerja bisa jadi ya karena faktor misalnya orang tua tidak punya penghasilan, kemudian anak putus sekolah dan akhirnya bekerja di usia anak. Nah, itu contoh yang terdampak langsung misal kelompok rentan lainnya. Untuk orang tua lansia misalnya yang biasanya rutin bisa diberikan vitamin, obat dan sebagainya, akhirnya juga harus dikurangi porsinya. Okay.
0: Sekarang kan makanan-makanan ini juga masih ya lumayan bisa terjangkau terbeli lah ya. Makanan yang mengandung protein misalnya, nutrisi ya untuk gizi. Contoh misalnya telur. Telur itu ada telur ayam, telur bebek, ada telur puyuh, ada telur apalagi yang bisa dijadikan protein dan nutrisi. Banyak jenis telurnya juga. Kemudian misalnya dari hewani, protein dan nutrisi dari hewani itu misalnya bisa datang dari ikan ya. Dari laut ikan. Ada ikan itu jenisnya tongkol, tuna, bandeng, apalagi salmon, ikan kembung. Ini juga sumber protein.
1: Ya,
0: saya baca
1: ikan
0: seperti itu.
1: Ikan juga mahal sekarang, Bang.
0: Wah, ikan
1: tongkol
0: mahal.
1: Tongkol yang biasanya bisa kita dapat 20.000 sama 25.000 per kilo dulu, 30.000 lah. Sekarang 45, 40.
0: Waduh. Iya. Ya. Mahal juga ya ikan ya.
1: Juga mahal. Apalagi kita beli ikan yang lebih enak sikit misalkan bawal apa gitu, udah 70 ke atas mainnya.
0: Ya itu ikan itu memang sumber protein tinggi dan nutrisi ya. Tongkol, tuna, bandeng, kembung, harusnya, bawal.
1: Harusnya kan, ya? Harusnya kan tempat tinggal kita ini, Los Mawe, Cotara ini kan dikelilingi laut ya. Kalau logikanya harusnya ikan murah ya.
0: Iya.
1: Tapi kenyataannya kalau bawa uang 100 ribu, sekarang ini cuma bisa dapat ikan sekilo sama beli beberapa on percabean gitu. Jadi capek kita kalau ke pasar itu untuk nawar juga nggak tega, karena kan pedagang-pedagang juga ngeluarin modal besar ya untuk dagangannya.
0: Ya makanya kalau saya itu tidak usah bumbu-bumbuan, paling bakar aja simple, makan ikan
1: sehat lagi
0: begitu ya,
1: sehat lagi,
0: proteinnya nutrisinya gitu kan. Tidak simple bakar udah makan.
1: Iya kalau di kampung bang, daya resiliensi keluarga itu, ketahanan keluarga untuk ekonomi lebih ini ya, kita bilang strateginya lebih banyak gitu untuk bertahan. Misalnya di kampung di pagar-pagar itu bisa tumbuh sendiri daun kelor kan.
0: Iya.
1: Nah, daun kelor, daun ubi atau apalah, kalau asal rajin aja, ada tanah sedikit sisa bisa tanami sayur atau cabai sebatang apalah gitu yang bisa membantu sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Nah saya sendiri kan tinggal di kampung bang, di Bayu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang bosan kan juga di rumah itu kelompok rentan semua bang, orang tua, anak-anak. Jadi memang seperti Bang Dani bilang, masakannya yang simple-simple.
0: Simple-simple
1: ikan
0: aja.
1: Ikan bakar, ikan bakar, sayur rebus gitu. Nah untuk sayur rebus mudah. Ada buah kates, apa daun kelor, direbus saja kayak gitu. Memang untuk daya tahan keluarga lumayan lah, berkurang biaya belanja kan. Kalau misalnya harus beli sayur-sayur yang kayak bok choy mahal misalnya ataupun lain-lain kan. Jadi kalau tinggal di kampung banyak alternatif untuk bertahan. Nah orang-orang yang tinggal di kota ini yang lebih sayang kita, maksudnya lebih sulit ya untuk bertahan. Apalagi tinggal di tempat yang mungkin kayak komplek itu, susah untuk nanamin sesuatu, rempit pekarangannya atau bahkan nggak ada lahan. Nah itu memang yang paling-paling sangat berdampak itu perempuan, karena perempuan yang

0: gratis BPJS ya, Ibu Ros ya. Itu Ibu Ros tahu gratis. Oke. Kalau saya memang kalau makan ikan itu senangnya dibakar sih. Seluruh ikan yang namanya bakar saya paling senang tuh. Tapi kalau masak-masak misalnya di bumbu-bumbu itu saya udah kurang selera. Kalau ikan ya. Terus apalagi yang sumber protein misalnya nih, kita lihat nih daging misalnya ya, dari hewani nih, masih dari hewani daging misalnya sapi, kambing, ayam, bebek, apalagi yang sumber-sumber hewani ya. Ini juga sumber protein dan nutrisi. Juga mahal harganya. Bebek sekarang berapa? Ayam juga berapa, daging ayam misalnya ya, itu juga sumber protein untuk anak-anak di rumah. Daging pasti sapi, kambing. Kalau sapi mahal sekilo 170 ya. Itu
1: 170 sampai 180.
2: Tunggu raya kurban bang.
0: Jangan, masih ada sumber protein lainnya ada, seperti bebek. ayam dan bebek itu bisa pelihara sendiri di rumah.
2: Iya, kalau makannya juga makan. Hah? Gak ada tempat buat kandangnya. Bebek itu ribut tuh, bisa berantem sama tetangga.
0: Jadi jawaban jawaban antitesisnya selalu ada ya. Gak ada lainnya.
2: Fakta pengalaman lapangan.
0: Fakta pengalaman. Oke, itu dari sumber protein.
1: Apa pengalaman empiris ya.
0: Hewani. Kemudian kalau dari nabati, sumber protein nutrisi nabati itu kalau tidak salah dari kacang-kacangan ya, kacang panjang.
2: Kena asam urat kayak mana tuh? Yang udah kena asam urat, kolesterol nggak bisa lagi.
0: Jangan lupa olahraga. Kacang panjang, kacang tanah, terus kacang merah, ya, kacang kedelai. Terus kacang hijau. Kacang hijau itu kacang kedelai juga ya, larinya ke situ. Terus kalau yang sudah di ini kan tempe, tahu, ya, itu sumber nutrisi juga yang bisa dari nabati ya. Kalau tidak hewani ada nabati. Kalau sayur-sayuran apa tuh, bayam, brokoli yang mengandung nutrisi ya, nutrisi tinggi. Bayam, brokoli, apalagi kentang ya.
1: Dan lain-lainnya.
0: Dan lain-lainnya tuh. Itu yang harus diberikan ke anak-anak, campuran-campuran makanan yang seperti ini. Minimal telur sama sayur itu harus
1: tempe tahu
0: harus ada ya setiap hari supaya nutrisi mereka terpenuhi gitu ya.
2: Masalahnya nggak semua anak suka tempe tahu bang.
0: Ini jadi jawaban antitesisnya ini selalu aja ada ya.
2: Pokoknya kan kalau dengan ibu-ibu ini nggak akan,
0: yang jelas ibu-ibu yeah. Memang harus butuh effort, harus butuh usaha.
1: Usaha Bang Denny memang, yang harus Bang Denny ingat, itu nggak boleh diseragamkan semuanya.
0: Oh.
1: Nggak bisa diseragamkan maksud saya.
0: Apanya yang nggak bisa diseragamkan?
1: Selera. Iya. Kan nggak semua anak tadi katanya
0: harus
1: suka
0: dipaksa protein. Memang anak-anak itu kan malas nih, jadi ibunya juga jangan malas. Jadi kalau diturutkan malas ya anaknya jadi kurang nutrisi. Memang harus disuap, dipaksa suap dengan beragam cara. Dipaksa nonton dulu sambil makan, atau makan sambil bermain. Memang butuh effort, butuh usaha memang. Luar biasa.
1: Dan usaha itu semuanya perempuan.
0: Perempuan, laki-laki gak akan mampu tuh. Ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Saya masih ngobrol dengan narasumber di di video Zoom kami, Ibu Maida Safrina, Ketua Dewan Balai Syura Aceh Utara, dan juga Ibu Roslina Rashid, LBH Apik Aceh. Bicara tentang ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi perempuan serta kelompok rentan lainnya, ini menurut narasumber kami pagi ini memang kondisi hari ini terhadap harga barang, harga BBM, emas yang terus meroket, apalagi yang sudah mulai naik, ini sudah bisa dianggap sebagai suatu keadaan yang krisis. Tapi belum begitu parah sih krisisnya. Lalu kemudian ini berdampak bagi perempuan, terutama misalnya perempuan yang kepala keluarga. Jadi single parent maksudnya seperti itu, ini akan sangat terdampak dengan kondisi ekonomi saat ini.

0: kelompok rentan lainnya juga terdampak, misalnya anak, orang tua, lansia ya. Lalu kemudian disabilitas, ini juga akan terdampak terutama untuk pemenuhan gizi mereka, pemenuhan nutrisi hari-hari mereka lewat makan-makan, gitu ya. Ya, baik, ini sudah memasuki penghujung waktu untuk obrolan pengurus utamaan gender, karena nanti di jam 11 atau di pukul 11 kami harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta, seperti biasa ada dinamika olahraga. Ibu Roslina, ada lagi yang mau disampaikan Ibu?
1: Iya, terkait dampak sosial juga ya. Ini kita
0: dampak
1: harus
0: sosial.
1: Dampak sosial yang perlu kita waspadai juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Tekanan ekonomi dapat meningkatkan banyak resiko ya.
0: Apa dampaknya itu?
1: Salah satu.
0: Selain tadi nutrisi ya, pemenuhan ya, gizi. Salah satunya apa?
1: Itu tadi ya.
0: Banyak yang melajang.
1: Kenapa?
0: Banyak yang melajang ya.
1: Karena harga emas tinggi, itu kan di Aceh.
0: Itu kan di Aceh ya.
1: Kalau
0: oh iya.
1: Di Aceh
0: iya.
1: Kerasa.
0: Kalau di Aceh kerasa. Kalau daerah lain enggak terdampak.
1: Enggak. Kayaknya sampai ada yang WA saya tuh nanya, kenapa di Aceh harus tinggi tuh harga maharnya gitu ya. Maharnya kenapa harus emas? Bisa enggak diganti yang lain gitu?
0: Apa misalnya?
1: Misalnya saya bilang boleh ganti yang lain, rumah gitu ya.
0: Rumah ya.
1: Selain emas gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi dia enggak bisa jawab gitu ya. Nah, menurut saya kan konflik ini juga akan semakin tinggi juga ya, konflik dalam rumah tangga terutama.
0: Waduh.
1: Ya, itu berdampak menurut saya karena kan lapangan kerja juga semakin berkurang ini, bukannya bertambah.
0: Mm-mm.
1: Situasi seperti ini gitu ya.
0: Mm.
1: Orang kan akan mengurangi banyak hal, PHK di mana-mana ini kan.
0: Oh, iya,
1: kalau
0: ya?
1: Mau jujur lihat kondisi okay. Hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Tapi lapangan kerja semakin sedikit. Perusahaan-perusahaan besar seperti itu karena apa, biaya produksi tinggi, akhirnya harus PHK kan. Dan itu nambah pengangguran dong.
0: Iya ya.
1: Kan nambah pengangguran, kemudian kesulitan dong ekonomi. Jadi sumber apalagi sumber mata pencaharian cuma di satu orang gitu dalam rumah tangga, kepala rumah tangga suami. Kalau mungkin ada istri yang juga ikut mencari nafkah, mungkin sedikit agak menopang. Tapi kalau cuma satu sumber mata pencaharian hanya di kepala keluarga, itu juga akan ngaruh gitu, karena itu tadi ada ada situasi-situasi yang harus sangat direspon cepat gitu ya. Misalnya kayak ini biaya sekolah emang gratis seperti dibilang tadi, tapi kan biaya lainnya nggak gratis. Biaya pakaian, biaya yang lain-lainnya gitu ya, itu nggak gratis. Kemudian juga ini yang kami khawatirkan ya, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Kemudian juga putus sekolah dan anak bekerja untuk membantu ekonomi, karena anak harus ikut menopang ekonomi keluarga, akhirnya milih bekerja dan tidak melanjutkan sekolah. Nah ini real loh, ini real dan ini fakta terjadi gitu. Kemudian anak-anak harus memilih putus sekolah dan bekerja karena ekonomi keluarga itu tidak mampu membiayai anak. Misalnya di rumah ada anak lebih dari 3. 5 misalnya, itu harus ada yang mengalah untuk nggak sekolah gitu.
0: Mm-mm.
1: Karena kebutuhan yang tadi cukup meningkat, kemudian anak-anak harus mengorbankan dirinya nggak sekolah, nggak melanjut sekolah atau nggak sekolah. Walaupun bisa dapat berbagai macam dukungan, misalnya kayak sekarang ada beasiswa segala macam, tapi itu nggak cukup mempengaruhi juga, bisa mengurangi gitu. Nah kemudian yang satu lagi yang ini juga kerap terjadi, perkawinan anak yang didorong oleh alasan ekonomi. Itu di wilayah-wilayah tertentu itu terjadi, nggak kita bilang semua ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu case, tapi itu terjadi. Dan itu saya pikir layak untuk diwaspadai juga. Orang memilih kemudian anak-anak nggak melanjutkan sekolah, anak perempuan lebih memilih untuk menikah. Nah ini di beberapa wilayah di Aceh Utara yang pernah saya datangi gitu ya, ketika kegiatan-kegiatan bersama dengan pemerintah, itu 2-3 kasus itu muncul di tengah masyarakat. Kemudian mereka menyampaikan soal bagaimana legalitas perkawinan mereka. Anak di bawah umur itu kan gak boleh nikah sebenarnya kalau secara hukum gitu. Harus pakai permohonan dispensasi. Itu dispensasi pun harus pakai syarat gitu ya, dispensasi nikah. Karena kalau merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Perubahan Nomor 1 Tahun 2019 itu usianya kan harus 19 tahun. laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Jadi kalau di bawah 19 tahun artinya anak-anak nggak boleh dinikahkan gitu. Kalaupun dalam situasi yang darurat atau sebagainya, itu harus memohon atau nama lainnya adalah dispensasi nikah ke, kalau di Aceh ke masyariah, kalau di luar Aceh itu ke pengadilan agama. Nah jadi itu nggak mudah gitu untuk, apalagi situasi hari ini. Oke, menikah tapi kan secara hukum mereka nggak dilindungi. Gitu. Nikah siri jadinya kan, bukan menikah secara legal. Gitu. Nah itu yang membuat kemudian situasinya jadi semakin chaos di tengah-tengah masyarakat. Nah namun kita perlu tegaskan juga, nggak semua kesulitan ekonomi kemudian itu menyebabkan yang tadi saya sampaikan. Tapi bisa terjadi itu. Dan kasusnya ada.
0: Apalagi misalnya cintanya sudah memudar ya.
1: Urusan lain ya, memudar atau enggaknya itu masing-masing orang harus punya keterampilan untuk mengelolanya. Yes. Karena memilih menikah itu kan.
0: Saya suka ini, punya keterampilan gitu.
1: Harus terampil, bukan cuma membangun hubungan kerja, terampil. Membangun hubungan di dalam rumah tangga, udah menikah. Menjaga, mengelola, merawat itu kan harus terampil menurut saya. Bukan hanya dibutuhkan ketika orang semua sama-sama bertahan. Ya enggak, karena orang memilih gini, oh ya, ini sebenarnya dalam situasi enggak layak untuk dilanjutkan gitu. Tapi ada pilihan-pilihan yang harus kita buat, kita bertahan gitu.
0: Berarti harus tetap
1: anak. Harus anak itu kan jadi pilihan orang tua ya,
0: iya, untuk bertahan. Berarti harus tetap mempesona nih suami dan
1: mempesona dalam segala hal ya.
0: Iya, kalau enggak
1: cuma fisik ya.
0: Kalau enggak jadilah barang itu kan karena krisis lagi. Terus krisis, jadi memudar lagi itunya, udah makin-makin lah dia ya.
1: Untuk mendukung apa istilahnya, kebutuhan perawatan ya. Nah itu kan juga akhirnya harus dengan rela hati mengurangi gitu. Ya ibu-ibu ini karena nggak ada yang gratis gitu ya. Mau cantik keluarin biaya, mau terawat harus glowing dan sebagainya harus keluarin biaya, nggak ada yang gratis. Nah jadi bapak-bapak ini jangan menuntut suami-suami, para-para suami ini. Jangan menuntut istrinya kelihatan harus glowing, cantik, seksi dan sebagainya, tapi nggak mengeluarin biaya. Nggak ada yang gratis untuk itu. Kelihatan di luar sana, oh ya, oke, keren, cantik dan sebagainya, tapi mereka kan nggak gratis gitu. Nah jadi ibu-ibu ini jangan mentang-mentang udah jadi istri juga, misalnya gitu ya, dibiarkan gitu sama suaminya, nggak dikasih dukungan kebutuhan untuk perawatan diri tadi yang juga itu butuh biaya.
2: Harga kosmetik juga ya, Kak.
1: Iya, kita mau ke salon mikir dulu, mau krempat, mau perawat, mau macam-macam kan harus ngurangin gini.
0: Iya, Ibu Meda gimana nih? Perempuan harus seperti apa di tengah kondisi ini?
2: Iya, harus irit. Yang pastinya harus cerdas ngelola keuangan keluarga ya.
1: Terampil ya, harus terampil dan cerdas.
0: Terampil.
2: Ya, apakah dia sendiri sebagai pencari nafkah utama dan keluarga atau orang yang dinafkahi oleh suami? Setiap pengeluaran tentunya harus dipikirkan detail, harus dibedakan keinginan dan kebutuhan ya.
1: Keinginan jadi, banyak.
2: Ya, jadi dengan pendapatan sekian, kebutuhannya berapa, keinginannya yang mana yang jadi prioritas, kebutuhan yang mana yang jadi prioritas. Jadi perempuan harus cerdas. Nah, apa namanya, jadi ibu rumah tangga itu kan memang multi talenta. Harus jadi manajer keuangan, harus jadi
1: harus banyak menguasai 4 elemen pokoknya, air, api, udara dan tanah ya.
2: Iya, pokoknya menjadi seorang ibu itu harus bisa benar-benar mengkoordinir, memanajer semua keperluan rumah tangga. Nah, saya pikir perempuan khususnya selain dia bisa mengelola keuangan keluarga, juga harus memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk menambah pendapatan keluarga. Kondisi hari ini kan nggak bisa juga mengharap suami saja yang mencari uang, tapi perempuan juga harus bisa setidaknya walaupun tidak mencari uang, dia melakukan sesuatu yang bisa membantu untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Kalau biasanya misalnya pakai ART untuk nyuci, gosok misalnya, jadi kan itu pengeluaran juga. Bagaimana itu bisa dilakukan oleh anggota keluarga, berbagi peran dengan suami, ajak suami juga ikut melakukan pekerjaan rumah tangga. Kalau misalnya punya banyak pekerjaan yang diurus oleh seorang istri sendiri, itu juga nggak mungkin ya, akhirnya memicu pertengkaran, stres dan sebagainya. Jadi koordinat apa komunikasi antara koordinasi antara suami istri dan anggota keluarga itu menjadi penting ya. Komunikasi yang dibangun itu harus sehat dalam keluarga, membicarakan semua hal yang terkait semua keperluan rumah tangga itu bersama-sama, juga mengatur pengeluarannya. Saya pikir tidak semua kebutuhan juga harus dipenuhi dengan segera, ada skala prioritas. Kemudian tidak semua keinginan juga harus langsung dipenuhi, ada skala, ada urutan skala prioritas juga, itu yang harus ditentukan. Saya pikir begitu, Bang.
0: Oke. Okay. Baik, saya rasa cukup ya, karena saya makin kena nih kalau saya lanjut.
1: Kayaknya ada yang ini ya, yang
2: berbagi peran, bagian ya, berbagi peran ya Bang.
0: Ya saya gender laki-laki ya, soalnya, kan makin kena ya. Saya nih kalau saya lanjutkan ya, lagi.
1: Soalnya laki-laki cuma ngambil satu peran tuh Bang Deni.
0: Apa tuh?
1: Ya itu, mencari nafkah doang dia. Kayaknya dengan itu aja udah cukup, rupanya enggak.
0: Rupanya enggak ya, kondisi seperti ini enggak cukup nah, hanya itu enggak. Gitu ya. Harusnya enggak.
1: Harus berbagi peran.
0: Oke, okay, baiklah. Makanya saya cukupkan nih, kalau enggak makin kena saya nih. Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Maida Sabrina dari Balai Syura Aceh Utara, ya, ketua dewannya ini. Kemudian Ibu Roslina Rashid, LBH Apik Aceh. Kita ketemu di Pengarus Utamaan Gender edisi-edisi berikutnya nanti, insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya, narasumber dan pendengar. Sampai di sini obrolan kami tentang ketahanan keluarga di tengah krisis ekonomi dan dampaknya bagi peran perempuan dan juga kelompok rentan lainnya di Pengarus Utamaan Gender.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti program Pengarus Utamaan Gender. Kesetaraan bukan pilihan, tapi keharusan.

0: Jam terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Mekka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan golnya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga sudah komplet anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefusa Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Eiji Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sepak Bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga masa, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengiringi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sapira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Dan nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan.
2: Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

akhirat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe. Pendengar saat ini di mulai dari tadi pukul 11.30 kami hadirkan lagu-lagu daerah Aceh di Bungong Jaro. Dan Bungong Jaro ini akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu daerah Aceh sampai nanti ke pukul 13 siang.

Ya, kami juga mendapatkan WA kembali dari warga Aceh Tamiang yang tadi sempat mengirimkan pesan di Halo RRI tadi pagi ya. Pendengar kami di Aceh Tamiang ini berkomentar bahwa waduh, berarti untuk saat ini belum ada kejelasan dan solusi ya Pak Denny. Tadi saya baru dengar di YouTube RRI Luxmawe, kami sebenarnya sebagai warga sudah jenuh dengan semua keadaan yang ada di sini. Sebenarnya masih sangat banyak keluhan warga di sini, tapi nggak tahu dibuat bagaimana. Ya, tadi kami sudah berusaha menghubungi pihak yang terkait di Tamiang, tapi memang masih belum tersambung dan bahkan beliau kemudian menjawab pesan singkat kami, masih ada acara. Nah, nanti di edisi Halo RRI sebelumnya, nanti tim kami akan menelusuri kembali ya, sejauh mana persoalan di Tamiang ini, air bersih dan juga bantuan banjir untuk tahap kedua. Terima kasih informasinya sudah disampaikan ke Pro 1 RRI Luxmawe, para pendengar kami di Aceh Tamiang.

jino cilun bacalon WA lain yang buno dari Aceh Tamiang terkait halu RRI, keluhan-keluhan yang gepesampo buno-bunga. Jadi nyokana lagu-lagu daerah Aceh ulun tuan pih melawak-lawak bahasa Indonesia dengan bahasa Aceh. Jadi nyolun baca WA alam dari soalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, nyo marhaban, salam ke pendengar radio RRI. Lagu Dek Arul, Dek Tia Monica. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Marhaban. Bang Marhaban, Dipat lah. Hana kepegah, Dipat ke? Di Aceh Utara, Aceh Timur, Birun, Loksemawe, atau di Langsa?

0: Tia Monica ya, yang gelakai lagu Buno, lagunya gelakai Lebang Marhaban di Patra Hanaga Pegah lokasi kok nyan. Tapi pendengar Pro 1 RRI Loksmawe Bang Marhaban. Alinya na we alom dari Bunda Mia ya di Utenkert. Hawai tinggai paluh nyo ka Geminah ke Pegah. Sudah pindah rumah ke Utenkert. Assalamualaikum Abang Penyiar. Waalaikumsalam. Neputa lagu Kelon judul Jih di Babah Pintu. Salam spesial ke Abang Penyiar Ganteng yang tengah siaran. Moga sihat sabi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat nesiaran. Okey. Bunda Mia terima kasih. Terima kasih Bunda Mia. Alhamdulillah karena pegah, karena pujo kelun ya. Okey. Jino. Yang di ujung telefon Sonyo. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sonyo.
1: Ferry Mulyadi
0: di Pat.
1: Dari Palda.
0: Palda. Nama kat Lada ini.
1: Ada abang.
0: Ada ya. Palda Palu.
1: Lagu Sabah abang.
0: Oh jir. Palu Lada Dewantara.
1: Rukun Heblah abang.
0: Rukun Heblah.
1: Lagu Aceh. Rukun Heblah. Armawati Air.
0: Rukun Heblah. Okey. Lain pun
1: alam. Bang. Keron abang.
0: Terima kasih.
1: Yang sagai bang.
0: Okey, good. Bang. Jid, bang suara saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang di Paluh Lada tu alunan ke suara saya masa sebut dan lalu sebut kedua. Di Paluh Lada di Palda, Kecamatan Dewantara Aceh Utara gelakai lagu Rukun Heblah. Terima kasih menyemenan kalian telefon Pro 1 RRI nyo tengah lagu Bungung Jaro lagu-lagu daerah Aceh. Jadi untuk azan luhur lun fi info cit uronyo uro Senin tanggal 15 Juni 2026, jadi azan luhur untuk poh 12 lebih 55 minit. Berikut ji. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di ujung telefon, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Oi, Bang Sam di Pantai Jagu ya?
2: Betul.
0: Okey, puas apa Bang Sam?
2: Alhamdulillah, bagus bang.
0: Alhamdulillah, bagus. Ya, bunuh na Bang Ferry Mulyadi di Palda nyoka tengah lunan ke? Lenyan Bunda Mia di Utenkert, lenyan Bang Marhaban yang kalih tamang. Di lagu-lagu Aceh. Okey, Bang Sam pakai ban. Lagu Pelun Bikro ni.
2: Jadi lagu dari Rusti Al-Faiki ya,
0: Bang. Baiklah, apa lagu tanya?
2: Rudi Al-Faiki. Jadi ada lagi Batu Halus tu kan.
0: Adik lagi makhluk halus.
2: Ya.
0: Rudi Al-Faliki.
2: Ya.
0: Lung setel lain apa nak? Good Bang Sam. Terima kasih Bang Sam bersihat sabinan di Pantai Jagu. Pakai ban cuaca reduk.
2: Bang.
0: Mendung ah. Okey, begat Bang Sam. Terima kasih Bang Sam.
2: Ya, Bang.
0: Assalamualaikum. Ya, Bang Sam di Pantai Jagu yang ka getelpon uronyo ya. Jadi lagu Buno dari Rusdi Al-Farisi. Adik lagi makhluk halus ya. Jino lon putai le lagu yang ka ge ne request le urun ron mandum na Bunda Mia di Utenkert Buno gelake lagu di Babah Pintu lenya na Solom na Bang Ferry Mulyadi di Palda gelake lagu Rukun Heblah dari Armawati AR dan Bang Sam di Pantai Jagu Sanyoban yang gelake lagu dari Rusdi Al-Farisi adik lagi makhluk halus na yang gelam disebut sangkabih ya.

Ya, lagu dari Rusdi Al-Farisi ya, adik lagi makhluk halus yang lagi lebang sam di Pantai Jagu Beno. Jadi kepua dak tulus menyekurung belanja menan bang samnya. Okay, jadi ini ada juga informasi yang menarik nih, sekilas saya sampaikan ke ruang dengar Anda. Timnas Iran telah tiba di Los Angeles jelang laga melawan Selandia Baru pada laga pembuka grup hari Selasa 16 Juni. Momen kedatangan Iran tersebut langsung disambut aksi unjuk rasa. Rombongan Iran mendarat di Los Angeles itu Minggu malam waktu setempat atau Senin pagi hari ini waktu Indonesia. Berdasarkan laporan Reuters, pengamanan ketat langsung diterapkan seperti trotoar sekitar hotel ditutup dan kawat berduri pun dipasang. Unjuk rasa berlangsung di sekitar Stadion Los Angeles dengan berbagai tuntutan perubahan rezim Iran. Aksi tersebut turut diikuti warga Amerika Serikat keturunan Iran yang menyuarakan aspirasi politik menjelang bergulirnya pertandingan Piala Dunia. Berbeda dengan situasi di Los Angeles, Iran justru memperoleh sambutan hangat di Meksiko. Dukungan terlihat ketika mereka meninggalkan hotel dan bertemu banyak supporter. Mereka bersorak dan menyanyikan kalimat Iran, brother, you are Mexican now. Ya. Iran, brother, you are Mexican now dalam bahasa Spanyol. Menandakan bahwa keberadaan timnas Iran diterima di negara tersebut. Ya. Para pemain merespon antusiasme tersebut dengan melambaikan tangan kepada supporter dan sambutan itu menjadi kontras dibanding situasi yang mereka hadapi di Amerika Serikat. Sebelumnya Iran memilih Arizona sebagai pusat persiapan selama Piala Dunia 2026. Namun situasi berubah setelah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Serangan Amerika Serikat serta Israel ke Iran memicu balasan dari Teheran dan kondisi tersebut membuat keamanan tim menjadi perhatian utama menjelang turnamen. Iran kemudian memutuskan untuk memindahkan markas mereka ke Tijuana, Meksiko. Sempat muncul pula spekulasi bahwa Iran berpotensi batal tampil di Piala Dunia meski hal tersebut sudah terbantah. Meski demikian, Amerika Serikat tetap tidak mengizinkan Iran menetap lama di wilayahnya selama Piala Dunia berlangsung. Padahal seluruh pertandingan fase grup Iran digelar di negara tersebut. Alih-alih Iran harus melakukan perjalanan bolak-balik Meksiko dan Amerika Serikat, kemungkinan mereka harus menjalani situasi tersebut sepanjang 3 laga fase grup Piala Dunia 2026. Kamu lanjut lagu-lagu daerah Aceh di Bungong Jaro dan Luntuan Peinfo Sigerte Azan Luho uronyo untuk wilayah Lok Semawi dengan Aceh Utara sekitar jih poh 12 lebih 25 minit wate Indonesia Barat. Berikut jih na lagu yang ulun pilih ke gata-gata memandum drone-drone memandum pendengar perusahaan dari Lok Semawi Bangsam yang na dibineh pasi nyo na darah bineh pasi ya nyo mewakili daerah kita nyo Lok Semawi yang rata-rata wilayah jih na dibineh pasi dari Bang Arul darah bineh pasi.

Calon WA yang kamu terima dari Bang Amsal di Darussalam Lusmawe. Assalamualaikum Bang Nyoma, Bang Amsal. Oke Bang Amsal, lagu Saboh Berge Boco Lon Tampai. Ya, menye boco payah dah tampai dan bang pelomban ya menye boco kan hanya dah jali. Oke, jadi lagu dari Berge ya, Boco Lon Tampai. Alenyan, salamnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang abang penyiar. Quick. Apa ini? Boleh minta putar lagu Aceh Berge pun boleh, judulnya boleh apa aja. By the way, minta kirim salam buat Mimom cantik yang di Nisam lagi ngisi raport sekolah. Oh. Dan juga kirim salam juga buat para pendengar setia RRI ya. Pro 1 ini siapa ya kalau tidak salah? Aduh, lupa saya namanya ini. Oh iya, Tasya ya. Kalau enggak salah Tasya deh. Ya. Tasya. Oke, terima kasih Tasya yang sudah tiba-tiba WA ini di WA di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Lalu berikutnya Bang Zulmahdi, Joldiman alias Bang Joldiman. Assalamualaikum Bang Denny, waalaikumsalam. Bang Jul di bengkel Amsal Darussalam Lhokseumawe. Bang Denny ini putar lagu Saboh dari Firsa Agam Demam Piala Dunia. Ya, Demam Piala Dunia, terima kasih. Yang semangat Bang Denny, semangat. Demam Piala Dunia ya, sekali dengar lewat RRI juga ya, kayak nggak sempat nonton. Yang mungkin Anda tidak sempat nonton, sibuk ya. Dengar lewat RRI juga boleh Piala Dunia. Siapa yang menang, siapa yang ini ya. Seru juga loh dengar di radio kalau sepak bola. Jadi seru sih tadi lewat radio ah. Jadi punya sempat nonton, lewat RRI. RRI pih guna gesiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya. Jadi lagi yang belum komentator radio kan nyan lebih seru loh daripada TV yang karena radio kan hanya kalian gambar tapi karena makajih komentatornya lebih semangat. Jadi benar ya. Mesti bukan Ronaldo berbahaya memasuki area kotak penalti lepaskan tangan ke arah mulut gawang. Contoh. Oke, jadi Piala Dunia di Pro 3 RRI nyan dirilis oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia ya. Setiap harinya ini ada pertandingan-pertandingan siaran langsung pertandingan. Oke, okay, Boco Lon Tampai ya. Yang gelake lagu Le Bang Amsal Buno di Darussalam dari Berge.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, saudara, Demam Piala Dunia, lagu dari Virsa Agam yang dilakai oleh Bang Joel Diman, Bruno ya. Nyo wate hana triplay karena kapo 12 lebih 55 minit wate Indonesia Barat sekitar 5 minit uke lagu-lagu daerah Aceh di Bungung Jaro karena Bungung Jaro sampo po leblah cot uro ni ba wate Indonesia Barat. Jadi memang nyo tinggal musim Piala Dunia. Pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai Pijit mengikuti perkembangan situasi, informasi-informasi terkini terkait hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara, grup Piala Dunia, ya, Piala Dunia 2026. Jid ne akses portal kamu rri.co.id di sini na informasi sabi hasil pertandingan, jadwal pertandingan, lenyan, nasib posisi klasmen masing-masing negara yang na di grup masing-masing lah, nanya grup A, grup B, grup C, grup D dan seterusnya lenyan. Jadi memang nyo tengah musim Piala Dunia 2026. Alinyan nyom padumpoh lagu-lagu yang terakhir kamu hadir ke ruang dengar Anda. Urung-urung mandun baca uronyo yang mungkin tengah menikmati suasana isoma istirahat solat dan makan. Nanti kamu pesan posit aba uronyo berita bahasa Aceh.

Penuhan silap WA dari 0852560 sekian. Yang kepegah kekirim salam ke Mami Gopnyan di Nisam yang tengah paso raport sekula ya. Karena memangnya jadinya musim tahun ajaran baru. Jadi benar yang tamang sekula, yang tamang kuliah, yang lanjut pasca sarjana, lanjut S2, nyana pilihan-pilihan memandum sekula kegemaran masing-masing, tempat kampus yang drone tuju, alinyan jurusan-jurusan yang nepilih. Benar ya. Menya kuliah nah di Malikus Saleh University atau Unimal Universitas Malikus Saleh, nasi di UIN Suna, nah di Politeknik Negeri Loksmawi, nasi yang kena lanjut S2 misal, nasi di Unimal, nasi di UIN Suna. Jadi lagi nyan be. Siapa kamu pesampo haba uronyo dan kamu tup lagu-lagu daerah Aceh untuk uronyo di Bungong Jaro.

Bangsa Uro Wate Indonesia Barat dari kawasan Petua Ibrahim Lumboi 75 Tepuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo di antaraji, sikula ramah harus jid ke prioritas bak tun ajaran baru. Polres Lok Semawe kepakat warga jaga Kamtipmas selama Piala Dunia 2026. Haba selengkap jih ke Pesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Kamu awali habayang kefun sadara gesambut tun ajaran 2026-2027. Seluruh sikula yang na di Kota Luksmawe harus geciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, nyaman, ngan bebas buli sesuai permen Dikdasmen Lembui 6 tahun 2026 tentang budaya sikula aman ngan nyaman. Hainyan kepegah le pengawas sikula Disdikbud Kota Luksmawe, Muhammad Sahrum. Pihak Gopnyan ketegaskan sekula harus melaksanakan MPLS yang edukatif, menyenangkan, mampu mensosialisasikan tata tertib serta nilai karakter. Sahrum menjelaskan pihak sekula harus na layanan bimbingan konseling, meningkatkan pengawasan supaya bek terjadi kekerasan, ngan gejaga kebersihan serta kesehatan lingkungan sekula. Selainnya, peran sekula gure urang tuha siswa geharapkan aktif membangun budaya positif. Haba lain di sadara, gesambut Piala Dunia FIFA World Cup 2026 yang melangsung dari tanggai 11 Juni sampo sekurang belah Juli 2026, Polres Luksmawe gepakat masyarakat, gejaga keamanan dengan ketertiban masyarakat Kamtipmas agar tetap aman dengan kondusif. Kapolres Luksmawe AKBP Dr. Ahzan gehimbau, warga menjunjung sportivitas, menghormati perbedaan dukungan antara tim, serta menghindari perjudian, berita hoaks, ujaran kebencian, ngan tindakan yang jid mengganggu ketertiban umum. Masyarakat yang gepeget nonton bareng pih supaya mampu menjaga ketertiban, bek sampo euforia berlebihan, serta gepejiuh narkoba ngan segala bentuk tindakan anarkis.

Habah yang senilai saudara, spesialis penyakit dalam Dr. Mawaddah Fitria SPPD Finasim gepe ingat penting jih deteksi dini ngan gejaga pola udep sehat untuk gecegah diabetes, hipertensi serta gagal ginjal. Hainyan gepegah gopnyan dalam acara edukasi kesehatan di RRI Loksmawe. Mawaddah gejelaskan bahwa diabetes ngan hipertensi nakeh saboh penyebab utama releh jih ginjal yang kaim hana tatepe sejak awai sebab hana deh gejala jih. Oleh nibaknya pihak gopnyan ganjurkan getanyo mandum rutin pareksa tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal ngan pareksa air seni secara berkala. Selainnya, penerapan pola makan sehat, olahraga teratur, tajaga berat badan dengan patuh, tajib ubat jid, tajegah komplikasi gagal ginjal supaya baik sampo tak lakukan cuci darah. Saudara Ohno Dile, Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Loksmawe.

Kami harap anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawe, pendengar yang mengudara di kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Lok Semawe. Dan masih di suasana istirahat solat dan makan isoma siang hari ini, kami temani ruang dengar anda saat ini dengan lagu-lagu hiburan pop Indonesia sampai nanti ke pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Karena nanti di pukul 13.30 seperti biasa Pro 1 akan menghadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di lagu-lagu dangdut nanti di 13.30 atau setengah 2 siang. Masih bersama saya Denny Mr. D di studio yang bertugas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih di lagu-lagu dangdut. Sudah pukul 13.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya akan pamit dari ruang dengar Anda di tim Lux Mawe siang ini yang bertugas. Nanti Anda ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di tim Lux Mawe sore ini. Ada Lia Amalia setelah ini nanti ya. Mulai dari pukul 14 sampai dengan ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dari Jalan Mutu Ibrahim 75, Tembok Tengah Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa di kesempatan siang ini untuk Lok Semawe sore ini. Setelah tadi Lok Semawe siang ini ditemani Mr. D, saya lanjutkan kebersamaan kita ya untuk Lok Semawe sore ini hingga kelar nantinya. Dan untuk lagu-lagu dangdut tentunya akan kita lanjutkan terus hingga kelar nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sayup-sayup, kita masih mendengarkan lagu dari Ikke Nurjana yang terbaik. Ini versi dangdut akustik, jadi agak-agak syahdu-syahdu gimana gitu, asik ya untuk kita dengarkan. Dan dirilis di sekitar tahun 2015 lalu. Tapi untuk suasana siang kota Lok Semawe yang tidak begitu terik, agak-agak redup, agak redup, asik lah ya untuk menjalankan aktivitas ataupun sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut sambil melaksanakan aktivitasnya di siang hari ini. Sudah kembali melanjutkan aktivitas yang tertunda di sebelum Anda beristirahat tadinya. Oke, kalau yang satu ini cukup Anda kenal ya, karena lagu ini juga pernah hits. Tapi kali ini saya coba hadirkan dengan versi irama yang asik ya. Kalasiska hadir untuk Anda.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nah, pendengar, ternyata bahagia itu sederhana sekali ya. Paling tidak dengan mendengarkan lagu yang sayup-sayup masih hadir di Indra Dengar kita bersama. Asik-asik. Asik gimana? Asik dengerin lagu ini ya. Yang nyanyi siapa, Kak? Oh, dari suaranya aja kita udah tahu. Ayu Ting Ting. Oke lah, ternyata bahagia itu bukan tentang harus memiliki ya. Dengan hal-hal sederhana seperti mendengarkan lagu siang hari ini yang membangkitkan semangat Anda, senyum-senyum sendiri, atau dengan hal yang sederhana mendapatkan senyum dari seseorang yang Anda sayangi mungkin ya, atau Anda punya gebetan baru, atau baru kenalan, terus lirik-lirik gitu. Nah, itu bahagianya luar biasa ya. Kok bisa tahu ya? Pengalaman ya. Alah, waktu abegah-abegah gitu ya. Oke lah, asik-asik untuk Anda yang masih diguluti dengan pekerjaan-pekerjaan di siang hari ini, jangan khawatir, masih ada sekitar 5-6 lagu lagi lah ya yang akan saya hadirkan untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagi asik-asiknya kerja, lagi asik-asiknya dengar lagu dangdut, terus diajak ngobrol, terus diajak kepoin tetangga, atau diajak ngerumpi. Pengen jawab yang satu inilah ya. Mungkin setuju dengan Bunda Korla, atau udah nyanyi bundanya. Oke lah, kita dengerin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
2: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
1: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
2: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
1: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
2: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
1: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
2: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
1: Oke, siap ayah.
3: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa

lagu yang satu ini. Ini mengingatkan kita ya, mungkin ada janji di jam 3 atau di pukul 15 nantinya. Nah, sudah diingatkan ya. Saskia Gotik, Taris Liwut. Jam rawan memang, jam-jam ngantuk ini. Jam walaupun tadi udah diistirahat, nah tapi masih aja bawaannya kantuk ya. Oke lah, untuk Anda semuanya Tarik Selimut, kita tinggalkan saja. Kenapa? Karena masih banyak lagu lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini saya tawarkan lagu yang, nah ini di aransemen ulang ya, dibawakan cukup asik juga untuk kita dengarkan di Pro Dangdut. Ada Via Valen untuk kita semua.

Baik, pendengar Kupuja-Puja, ya sudah hadir untuk Anda di suasana aktivitas Anda ataupun Anda yang siang ini masih terus beristirahat ya, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Rocks Mawe dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita sampai di lagu terakhir karena waktu juga yang tidak memungkinkan berlama-lama lagi untuk Pro Dangdut. Tapi jangan khawatir, setelah lagu-lagu dangdut, saya akan suguhkan lagu-lagu koleksi Pro 1 lainnya di acara yang berbeda. Terus saja di Lok Semawai sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

Radio Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Baik, selamat sore untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di sore hari ini. Kita dengan lagu-lagu hiburan tentunya yang akan saya hadirkan untuk menemani suasana sore Anda semuanya. Dan untuk kali ini kita sedikit berbicara atau ya cari-cari tahu ya mengenai UMKM. Bagaimana kalau kita melihat di balik sebuah usaha sederhana, baik itu warung kopi, kuliner rumahan, ya kerajinan tangan, sampai bisnis yang berbasis media sosial. Nah, kesemuanya itu pendengar, ada perjuangan yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang mengetahuinya. Banyak impian yang diperjuangkan dan juga harapan-harapan yang tentunya ingin diwujudkan. Dan tentu pula ada keluarga yang menggantung masa depan dari usaha-usaha yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau kita menganggap ada usaha kecil yang merupakan usaha biasa-biasa saja, ternyata pendengar UMKM, nah itu memiliki peran yang sangat luar biasa sekali dalam perekonomian secara luas ya Indonesia. Nah saat ini kalau kita melihat kondisi ekonomi sangat mengalami tantangan, di mana UMKM ini terbukti menjadi sektor yang mampu bertahan dan kalau bisa berkembang cukup baik, nah ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Nah dari usaha kecil, banyak keluarga yang tetap memiliki penghasilan ya. Kalau dari sebuah UMKM kita melihat bisa meraup keuntungan yang cukup baik sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Namun tidak semulus itu seperti yang kita lihat ya. Menjadi pelaku UMKM itu gak mudah. Jadi ada banyak tantangan yang mungkin bisa dihadapi. Baik ya mungkin persoalan umum ya seperti modal, kemudian juga pemasaran, termasuk juga persaingan. Nah ini memang persoalan-persoalan yang dihadapi UMKM. Dan tentunya selain itu ada juga kemampuan yang luar biasa yang mengharuskan untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah disitulah perlu hal penting yang dimiliki selain modal dan segala yang sudah saya sebutkan tadi. Dari kesemuanya itu adalah yang paling penting, kemauan untuk terus belajar. Jadi gak stuck di tempat ya. Kalau kita berbicara mengenai pelaku UMKM, dituntut untuk terus belajar dan belajar, gak bosan dan bukan jalan di tempat. Nah belajar itu gak harus yang melalui pendidikan formal, harus punya latar belakang pendidikan di bidang tersebut. Nah yang penting ada kemauan dan ada usaha untuk terus belajar. Belajar bisa banyak ya, bisa dari pengalaman mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin, atau Anda juga pernah berdiskusi atau sharing ya dengan sesama pelaku usaha. Nah ini juga menjadi satu hal yang bisa dikatakan belajar, atau bahkan juga belajar dari kesalahan ya. Jadi belajar itu banyak. Oke lah, untuk Anda semuanya, kita lanjutkan lagi nanti. Bagaimana sih sebenarnya liku-liku kalau kita ini mendalami dunia UMKM ini? Terus saja di Pro1 RRI Lok semua.
1: Aku mengenalmu

Nah, pendengar, bagi pelaku UMKM, ya memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada banyak tantangan yang dihadapi selain modal dan hal-hal lainnya, ya termasuk juga persaingan dan pemasaran. Ternyata di semuanya yang paling penting adalah usaha untuk tetap konsisten, terus belajar. Ini menjadi kunci, ya. Dan untuk tetap konsisten ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam berwirausaha. Jadi bukan hanya memulai, tapi untuk mempertahankan banyak hal, ya, mempertahankan semangat agar tetap konsisten. Kalau sudah memulai tapi tidak konsisten, nah ini juga menjadi hal yang rugi, ya, rugi sekali. Kadang sepi dagangannya, kadang ramai. Nah, ini bisa menjadi hal yang membuat mood naik turun. Kadang menggebu, ya, kadang muncul rasa menyerah. Dan ini wajar memang, tapi jangan dituruti, ya. Tapi tetap semangat, tetap konsisten, dan tetap belajar. Jangan cepat merasa gagal hanya karena hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi terus evaluasi, perbaiki produk, saran dari para ahli, ya. Termasuk juga mendengarkan keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari pelanggan, karena ini bisa menjadi penyemangat juga, barometer juga, ya, masukan-masukan dari pelanggan ini. Dan jangan malu untuk mencoba hal-hal baru, karena dalam dunia usaha katanya, ya, mereka yang bertahan itu biasanya adalah mereka yang mau beradaptasi. Jadi kunci dari itu semua, pendengar, untuk tetap bertahan bagi pelaku UMKM, ada beberapa tips, ya, yang mungkin bisa dicatat dan dipahami. Memisahkan, salah satunya, ya, memisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Jadi biar kita mengetahui bagaimana untung ruginya. Kemudian juga membuat catatan pemasukan, baik itu pengeluaran juga, ya, walaupun itu sekecil apapun. Kemudian jaga kualitas produk, beri pelayanan yang terbaik, jangan berhenti belajar, termasuk juga membangun relasi dan juga memanfaatkan media digital secara bijak. Nah, yang terakhir, tetap sabar dan konsisten. Itu dia. Oke, untuk Anda semuanya, di kesempatan sore hari ini saya informasikan untuk Anda, untuk informasi kumandang azan asar wilayah Kota Loksemawe dan sewaktu pada pukul 16 lebih 1 menit.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam solat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam solat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habib, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan solat. Usai solat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Losmail 89,3 MHz. Pendengar, untuk suasana sore ini kita akan dengarkan update cuaca yang akan diinformasikan oleh perakirawan cuaca kita dari BMKG Malikustaleh. Ada Riki. Selamat sore. Assalamualaikum, Riki.
1: Ya, selamat sore, Pak.
0: Baik. Riki, seperti apa kondisi cuaca untuk sore hingga malam nanti, khususnya di 6 wilayah kerja BMKG Malikustaleh?
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengar, Riki?
1: Iya, iya.
0: Baik. Seperti apa kondisi cuaca sore hingga malam nanti?
1: Iya, untuk di hari ini, di sore hingga malam hari, kami prediksikan kondisi cuaca masih akan cukup baik untuk di wilayah pelayanan kami, baik di pesisir seperti Lok Semawe, Bigen, maupun di wilayah dataran tinggi di Kabupaten Menengelian gitu. Untuk di hari ini, sore hingga malam hari masih belum terpantau adanya potensi hujan untuk di semua wilayah pelayanan kami gitu.
0: Artinya cukup baik ya cuacanya. Dan untuk angin terpantau aman juga kah?
1: Ya, untuk angin juga masih dalam kategori normal, masih dalam rata-rata antara 4 hingga 18 km per jam tapi minggu itu.
0: Untuk suhu terpantau berapa hari ini? Aman.
1: Untuk suhu di hari ini terpantau berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius gitu.
0: Oke. Kondisi di perairan kita aman juga kah sama seperti di darat, Riki?
1: Ya, untuk di wilayah perairan juga sama, di sore hingga malam hari ini masih cukup baik dan kondusif, di mana untuk tinggi gelombang masih berkisar antara 0 hingga setengah meter untuk di wilayah pesisir, sedangkan di lepas pantai masih bervariasi antara setengah hingga 1 meter. Kondisi ini masih cukup aman, baik untuk masyarakat yang beraktivitas di sekitar pantai maupun untuk para nelayan yang melaut gitu.
0: Artinya untuk darat dan laut cukup aman sekali ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin himbauan yang bisa menjadi masukan ya untuk pendengar kita di sore ini?
1: Ya, mungkin kami dari BMKG menghimbau untuk masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cukup signifikan biasanya. Di pagi hingga siang harinya cukup panas, yang mungkin dapat menyebabkan sehingga malamnya terdapat potensi hujan. Diharap tetap selalu mengupdate peringatan dini dari BMKG ataupun kanal-kanal resmi lain sehingga dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak-dampak yang merugikan baik secara korban jiwa maupun materi gitu.
0: Baik, terima kasih Riki untuk update cuaca di sore ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sorry.
2: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
3: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan, mungkin lebih besar dari badan kamu.
2: Ayah, serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
3: Iya, nak. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
2: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
3: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
2: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
3: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
2: Oke, siap ayah.
3: Tanam tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

Dikabarkan memang kondisinya sudah sangat siap sekali untuk tampil. Nah, Anda juga penasaran seperti apa laga tandingnya nanti malam ya, di hari ini 23

hari nanti Belgia juga lawan Mesir. Iya, banyak ya yang jagokan Spanyol. Aduh. Oke lah untuk Anda semuanya. Jadi untuk sore hari ini sudah mempersiapkan diri ya, cemilan-cemilannya udah jauh-jauh waktu. Oke lah, mudah-mudahan tetap fit ya. Yang penting jaga kondisi tubuh Anda, tetap terjaga dengan baik, asupan-asupan gizinya juga. Apalagi kalau ada niat untuk begadang, jangan sampai begadang itu bisa merusak waktu aktivitas Anda di siang harinya. Oke, untuk Anda semuanya, kita semangatkan sore ini dengan satu lagu yang sudah saya persiapkan dari Noah untuk

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: 89,3 MHz NPD sempurnanya aku. Dan sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda dapat mendengarkan Lintas 17 di kesempatan sore ini. Saya akan kembali lagi setelah Lintas 17.
1: Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Mulog Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
2: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Subulu Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan sesuai jadwal. Menteri PU Dodi optimis seluruh proyek sekolah rakyat di Aceh dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
3: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 65%-an ya. Lumayan bagus, kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang dirintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2027, 2026, sorry Pak. Itu ya.
4: Untuk
3: biaya
4: rata-rata kendalanya transportasi.
3: Jadi rata-rata begitu Mas, rata-rata kendalanya transportasi karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya.
5: Jakarta.
3: Iya, dari Jakarta Medan kan. Ya, Jakarta Medan.
2: Dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lhokseumawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulu Salam memiliki nilai kontrak sebesar Rp498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mechanical electrical plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh tingkatkan pelayanan kesehatan pada tingkat desa dengan penyediaan ambulans puskesmas keliling atau pusling. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk memberikan hak dasar atas layanan kesehatan yang prima dan inklusif, diantaranya dengan menghadirkan ambulan puskesmas keliling, pusling, seperti yang sudah diterima oleh Posyandu Bohatema, Gampong Alunaga, Kecamatan Syah Kuala. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menjelaskan bahwa kendaraan ini dirancang khusus sebagai unit pelayanan kesehatan bergerak, mobile clinic yang modern dan dan representatif. Adapun di dalamnya telah terintegrasi ruang pemeriksaan mini yang didukung oleh fasilitas medis yang memadai untuk mendukung berbagai jenis tindakan dan pemeriksaan klinis.
4: Melaksanakan pemeriksaan USG kehamilan, bahkan di sini juga sudah kita fasilitasi untuk bisa langsung melaksanakan USG, bahkan IKG ya untuk pemeriksaan jantung. Kemudian juga fasilitas lainnya, saturasi oksigen, tensi, ini udah seperti mini ICU.
6: Spesialis kandungan Dr. Cutsera Elnita menambahkan bahwa layanan ambulan puskesmas keliling dilengkapi dengan berbagai peralatan medis mutakhir, termasuk peralatan untuk pemeriksaan jantung EKG serta pemantauan ultrasonografi USG. Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan tim medis untuk melakukan screening awal yang akurat terhadap kondisi kesehatan masyarakat, termasuk bagi ibu hamil. Ambulans turut dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K.
7: Ini bisa untuk pasien yang sesak, ya, penurunan kesadaran, bisa langsung gunakan dan langsung bisa disambungkan ke mesin ventilator.
6: Mobil pusling turut berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Pengadaan ini merupakan upaya pemenuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan layanan kesehatan mulai di tingkat desa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di PD bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
8: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten PD di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten PD. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
9: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung, yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
8: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten PD dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, pemerintah Kota Lok Sumawe mengingatkan masyarakat menjauhi segala bentuk judi bola dan taruhan. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
10: Euforia FIFA World Cup 2026 yang tengah menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia diharapkan tidak menjadi celah bagi munculnya praktik perjudian baik secara langsung maupun melalui platform daring. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setdako Lok Sumawe Muhammad Rahmat mengingatkan masyarakat agar menikmati pertandingan sepak bola dengan menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan, serta ketaatan terhadap hukum dan syariat Islam. Menurutnya, Piala Dunia sebagai ajang sepak bola terbesar di dunia memang menghadirkan kegembiraan dan semangat persatuan. Namun di balik kemeriahan tersebut terdapat potensi meningkatnya praktik judi bola karena pertandingan kerap dijadikan objek taruhan.
11: Menanggapi tentang euforia masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko dengan tema United to be One, kita berharap masyarakat kita menikmati Piala Dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dengan tidak melanggar peraturan, kanun, dan undang-undang yang berlaku. Jadi kita sama-sama menikmati Piala Dunia ini dengan tanpa harus mengikuti praktek-praktek yang melanggar hukum seperti judi, baik offline maupun online, sehingga kita dapat menikmati Piala Dunia dan merasakan semangat Piala Dunia yang menjunjung azas sportivitas, kebersamaan, sehingga bisa menjadi dasar kita dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu kami juga dalam hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga aparat penegak hukum, karena potensi judi di saat Piala Dunia ini meningkat, mari sama-sama kita mengawasinya sehingga masyarakat kita benar-benar menjadi masyarakat yang terjaga dari tindakan-tindakan pelanggaran kanun syariah, yaitu kanun Maisir, yaitu kanun nomor 1 tahun 2014.
10: Ia menjelaskan, dalam kanun Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang hukum jinayah, perjudian atau Maisir merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perjudian yang kerap memanfaatkan momentum pertandingan olahraga internasional. Muhammad Rahmat juga mengajak aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk memperkuat pengawasan agar praktik perjudian tidak berkembang selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Losamai berharap masyarakat dapat menjadikan Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan pemersatu tanpa harus terjerumus ke dalam aktivitas yang melanggar hukum maupun syariat Islam. Dari Losamai, Anita Diana melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh. Ya, masuk kami mendengar euforia Piala Dunia masih dari Losamai. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Losamai. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Selengkapnya laporkan Albara Maulana.
12: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Losamai. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mufizal, salah seorang pedagang toko olahraga di Losamai, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mufrijal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%.
13: Untuk secara keseluruhan dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia yang tahun lalu yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype dunia, Mas, ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10 sampai 30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya, kita bisa jual di angka 50 sampai 70 baju setiap harinya.
12: Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Losamai dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
14: Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Genangan air mulai memasuki permukiman warga sejak sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Minggu 14 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Tuku Ronald Nehdiansa, mengatakan berdasarkan laporan sementara, wilayah yang terdampak meliputi kampung Cangai Lawet Semanto, serta beberapa kampung lainnya di Kecamatan Pantai Cermen.
15: Ketinggian debit air ini hasil pantauan kami, ada beberapa desa di Pantai Cermen yang di pesisir sungainya itu mengalami luapan, yang mana teridentifikasi yang pertama itu Desa Lawit, Canggai, dan Desa Semantu. Ini sudah kita pastikan memang tergenang, dan tadi malam kami juga dapat informasi di jam 12 malam air yang sedang naik itu juga langsung surut. Ini yang cukup menggembirakan. Karena memang kita juga sudah siap sebenarnya semalam tuh langsung ke lokasi.
14: Yang menjelaskan ketinggian genangan air saat itu berkisar antara 20 hingga 40 cm. Meski demikian, kondisi banjir masih relatif terkendali dan belum menyebabkan warga mengungsi. BPBD Aceh Barat bersama aparat kecamatan dan pemerintah kampung terus memantau perkembangan debit air sungai guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi di daerah hulu. Rona menambahkan pihaknya akan terus memperbaharui data kondisi banjir dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi bencana. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
1: Mendengar Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
16: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagan Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagan Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
3: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
17: 64%,
3: ya, 65%-an ya. Sudah lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di Ritisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
16: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagan Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagan Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
1: Mendengar kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser, tapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Nagan Raya. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
14: Kejuaraan Provinsi, Kejur Prof, Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser. Kegiatan yang digelar di sirkuit Alun-Alun Sukamakmur juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya dan daerah sekitarnya memadati arena balap untuk menyaksikan aksi para pembalap terbaik dari Aceh maupun regional Sumatera. Tingginya jumlah pengunjung turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggara. Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari pembalap terbaik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah hiburan positif bagi masyarakat. Inset.
17: Ini semua kita lakukan tujuannya satu, kita untuk menciptakan ruang publik ruang sosial yang sehat. Juga kita juga harus menciptakan ruang untuk ekonomi berkembang masyarakat Nagan. Bisa dilihat di sini juga banyak UMKM dan kembali lagi ya kembali untuk prestasi para.
14: Ia menambahkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan kejuaraan sangat dirasakan masyarakat. Kehadiran peserta ofisial dan ribuan penonton menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Menurutnya, event olahraga berskala besar tidak hanya berkontribusi terhadap pembinaan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Reporter RRI Melabu Irham Syam melaporkan.
1: Pendengar KPPN Tapak Tuan harapkan masing-masing pemerintah daerah meliputi pemerintahan daerah meliputi Aceh Singkil, Kota Subul Salam, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Abdia untuk segera menyalurkan dana desa ke tahap 2. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
18: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Subul Salam dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Suprenggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menyelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Subul Salam sebesar 25 miliar rupiah.
19: Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada 2 Pemda yaitu Subul Salam dan Aceh Barat Daya. Pemda yang lain Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar yaitu 78 miliar, Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar dan Subul Salam 25 miliar.
18: Yang menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
20: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan sebutnya, jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di Asrama Haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
21: Insya Allah di jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
20: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Aceh Tengah tekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
22: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setda Kab setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ketenaga kerjaan secara simbolis. Bupati Hilioga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
23: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22: Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
24: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor wali kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
2: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaula muda, bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masihi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK. Maksimal 100 orang.
1: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, juara ketiga Rp3 juta, dan juara harapan Rp1-2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam, Kota Sabang, yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta, Nur Dewi, menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
3: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya, anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat.
1: Nur Dewi berharap kegiatan pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat sore untuk Anda semuanya. Terima kasih masih bersama kami untuk sore hari di hari Senin ya, untuk 15 Juni 2026. Saya sapa Anda yang sore hari ini sedang menikmati cuaca ataupun suasana sore.

ramai juga menyiarkan secara langsung, dan nanti malam ada Spanyol versus Tanjung Verde ya, yang akan dapat Anda dengarkan di Pro 1 RRI Rocksmai, karena memang ini merupakan salah satu pertandingan yang paling dinantikan ya untuk Anda yang memang menjagokan

status unggulan, sementara Arab Saudi juga bertekad untuk mengulangi kejutan seperti yang pernah mereka lakukan pada Piala Dunia sebelumnya ya. Baik, banyak gebrakan-gebrakan juga yang mungkin tidak sabar Anda nantikan. Terus ikuti perkembangan terbaru untuk FIFA World Cup 2026 dan jangan lewatkan juga aksi para bintang dunia yang sedang berjuang ya untuk mengukir sejarah, karena memang Piala Dunia 2026 ini baru memasuki fase awal, namun ya drama, kejutan-kejutan termasuk semangat juang dari berbagai negara sudah terasa begitu kuat. Nah, pendengar, inilah yang memang membuat sepak bola itu selalu dinantikan ya, karena di lapangan hijau seperti kita ketahui segala kemungkinan bisa saja terjadi di luar prediksi. Oke, untuk Anda semuanya, terima kasih masih bersama kami. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat mendengarkan nanti kita masuk untuk sesi berikutnya di acara berikutnya Religi Sore.

mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang bergerak melalui level-level ini, menghasilkan, mengembangkan orang lain, dan akhirnya meninggalkan warisan yang berdampak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemimpin dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Dikutip dari buku The Five Levels of Leadership, John Maxwell. Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, adalah buku yang ditulis oleh Cindy Adam pada tahun 1965. Buku ini mengupas kehidupan dan pemikiran Presiden pertama Indonesia, Soekarno Cindy Adam, menyajikan gambaran tentang pria yang dianggap oleh banyak orang sebagai Bapak Kemerdekaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah jamak dalam kehidupan kita. Meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Pro 1 RRI Loksmen 89,3 MHz. Baik pendengar, kita di religi sore hari ini. Dan untuk religi sore, kita awali dengan tausiah sore. Dan ini merupakan tausiah ulangan yang akan hadir menemani suasana sore Anda semuanya.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksamawe. Alhamdulillah sore hari ini di petang ini kita kembali di tausiah sore, dan tentunya tausiah sore ini hadir setiap harinya. Kita dapat menyelami hikmah dan juga nasihat-nasihat Islami yang akan hadir di 30 menit ke depan. Nah, pendengar, mungkin Anda juga pernah merasakan hidup yang ya dikejar-kejar, ya dikejar apa? Kurang terus ya, meski ada harta, atau sebaliknya. Kita merasa tenang itu kalau dompet terisi. Benarkah? Atau galau, malau ya kalau tipis isinya gitu ya. Tapi benarkah semua seperti itu? Ada apakah? Nah, sore ini atau petang ini kita akan membahas, kita akan ngobrol santai bersama Ustadz kita yang akan membahas mengenai benarkah harta itu membuat gundah. Nah, untuk itu bersama kita setelah hadir di studio Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi hadir setiap Seninnya, ada Ustadz Damanhur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz, hadir di.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustadz bisa hadir di studio untuk petang ini ya.
1: Alhamdulillah kali ya, ketemu lagi.
0: Dan ini cukup membuat Lia tergelitik ya. Ternyata bukan patah hati saja yang membuat galau Ustadz. Harta juga bisa, jadi tidak menjamin kalau harta itu tidak membuat galau. Buktinya ada judul itu sore ini ya. Benarkah? Nah, seperti apa ini Ustaz? Silakan. Penasaran ya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi sallallahu alaihi wasallam wa yassiri amri wa ala lubdatam min lisani afqahu qawli amma ba. Ini sebenarnya dari rangkaian dari pembahasan kita yaitu kitab Islahul Mal. Dan satu hal yang memang yang harus kita pelajari bersama dan selalu kita ingatkan, jangan pernah berhenti untuk belajar agar apa, agar harta yang kita peroleh itu melalui proses yang memang sudah dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya hal yang terpenting kali ya. Nah, pada saat kita mengangkat hadis ini, itu sebenarnya bukan keinginan saya, tapi ini adalah rentetan dari hadis yang memang disampaikan oleh Rasul. Nah, pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebentar saya bacakan. Ya, jadi ada sebuah hadis itu yang disebutkan bahwasanya, kok bisa lari hadisnya? Hadis dari Muhammad ibn Yazid al-Adami. Hadasana Abu al-Yamani an Abi Bakr an Abi Maryam an Khalid ibn Ma'dan وضامرة ابن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر ماله كثر همه. Barang siapa yang punya banyak harta maka banyaklah kegundahannya. Itu hadisnya. Jadi ini bukan kata hikmah dari saya, enggak, tapi ini memang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan sebuah pedoman bagi kita bahwasanya siapa yang banyak harta pasti dia pasti gundah. Pasti siapa yang banyak harta ya, dia pasti banyak kesusahan, kegundahan. Wa man kathura hamuhu iftaraqa alqalbu fi awdiyatin syatta, maka hatinya itu akan jatuh ke lembah dan itu akan berserakan. Cocok dengan judul tadi, bukan hanya hati yang akan galau, tapi ini orang yang punya harta, banyak harta, dia akan galau dan kegalauannya itu akan berserakan di lembah.
0: Wah, dalam sekali.
1: Saya juga baru teringat tadi apa hubungannya saya, kalau misalnya orang yang lagi susah, patah hati misalnya ya. Kalau ternyata orang yang banyak harta juga seperti itu, coba bayangkan. Dan ini diungkapkan, nah, seperti orang yang susah itu orang yang seperti hatinya itu berserakan di lembah. Falam yubalullah, dan Allah itu enggak open. Azza wa jalla ayyuha salak, jalan manapun yang ditempu Allah itu enggak pernah open terhadap orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kegalauannya tadi, kegalauan yang dirasakan oleh orang tersebut. Kenapa dia galau? Karena dia mempunyai harta yang banyak. Nah, Tapi ada sesuatu yang membuat kita itu enggak ada masalah loh kalau seandainya enggak kalau banyak harta.
0: Hmm.
1: Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man kana hammuhu hamman wahidan, dan barang siapa kegundahannya, ya kan, kegalauannya itu cuma ada satu. Ya. Kafallahu azza wa jalla hammuhu dunya. Maka cukup baginya kegundahannya itulah kegundahan dunia saja. Itu dia indahnya. Jadi jangan sampai kegundahan itu kita gundah karena dunia kita itu kali ya. Kita gundah, bagaimana nanti harta kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kalau seandainya kita diberikan kelebihan harta oleh Allah. Berapa banyak hari ini dalam praktek kehidupan sehari-hari kali ya, orang punya harta yang dititipkan oleh Allah, susah sekali dia. Dia punya kedai, punya ruko 50 ruko, dia susah dia, haksik mikir, ini ruko ini belum dibayar, tagihannya belum, ya kan, ruko ini belum, ya. Jadi terus dia punya kebun sawitnya ini yang dipikirin, ah gimana ini belum dibayar, nah, jadi kegundahannya ialah kegundahan yang bersifat bersifat duniawi semuanya, orientasinya itu adalah profit semuanya, tapi dia tidak pernah kegundahannya itu adalah kegundahan yang membuat Allah itu mencukupkan semua, menghilangkan semua kegundahannya. Bagaimana caranya? Ya itu dia gundah dengan bagaimana nanti kalau seandainya Allah menanyakan saya tentang semua harta ini. Itu sebenarnya udah cukup. Begitu dia gundah seperti itu, udah selesai, gak apa-apa lagi. Tapi kalau seandainya kegundahannya masih juga seperti tadi, banyak orang udah buat rumah kali ya, gundah dia, tidur malam susah dia. Pintu belakang belum ketutup enggak ya?
0: Ustadz, ini berarti ada dua versi gundahnya ini ya?
1: Ya.
0: Gundah dalam positif dan gundah dalam bentuk negatif.
1: Benar. Ya. Makanya diikat tadi. Oh, kalau semua seperti ini enggak ada apa-apanya. Kenapa? Dia udah dia bagaikan hati yang sudah tercerai-berai di lembah. Kan susah nyari kalau di lembah itu.
0: Mana dalam lagi?
1: Mana dalam lagi? Ya kan? Jadi kedalamannya itu ada sebuah ungkapan yang sangat menarik, saya baru baca beberapa hari yang lalu. Jangan pernah membuat orang hati sakit karena kita tidak tahu berapa lama batu itu jatuh ke dalam dasar lautan.
0: Wah, ini ternyata lebih dalam lagi Ustaz. Maknanya ini, wah.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Bisa keplek-keplek.
0: Ustaz, dari mana sih dapatnya itu?
1: Itulah proses membaca, Kak. Nah, jadi selama ini dan minat seperti ini tidak dimiliki oleh adik-adik mahasiswa kita. Mohon maaf sekali saya mengatakan, pada saat saya masuk kelas, saya tanyakan apa yang kalian baca tentang pertemuan hari ini. Semuanya menunduk seperti saat akan dicabut nyawa.
0: Bingung mikir apa ya gitu.
1: Ya, dan ini kan kelemahan. Saya bukan ingin memuji diri, di S1 dulu di Al-Azhar itu membaca satu hari 8 jam. Dan hari ini saya membiasakan tradisi membaca dalam satu hari 1 jam. Itu bukan baca WA ya.
0: Iya.
1: Yeah. Misalnya kan hari-hari kita mempersiapkan bahan, mempersiapkan dan terus harus membaca. Paling tidak at least 1 jam, satu hari harus membaca. Maka ada sesuatu terus yang baru.
0: Ada ilmu
1: yang,
0: baru ya.
1: Ada sesuatu yang baru terus yang kita sampaikan. Itu dia. Jadi menarik sekali pada saat Rasul mengatakan enggak ada apa-apanya itu harta banyak itu akan membuat orang gundah, begona begini semuanya. Tapi diikat, tapi enggak apa-apa loh gundah. Kalau seandainya gundahnya itu karena Allah. Selama dia masih ada kegundahan, oh gimana ya nanti kalau seandainya Allah tanyain harta banyak ini, nah itu gak apa-apa, clear semuanya. Nah itu yang paling terpenting, bukan menandakan apa, ayo cari harta banyak-banyak, itu kan termotivasi kembali itu berarti. Termotivasi kembali, ayo cari harta banyak-banyak, tapi jadikan harta tersebut kegundahan kita kepada Allah. Entar gimana ya, kalau seandainya Allah nanyain tentang harta saya ini, bagaimana saya harus mempertanggungjawabkannya. Nah, ini miris ceritanya, Kak. Ini baru kejadian kemarin. Satu, saya dibawa sama salah satu anggota dewan di silaturahim lah dengan salah seorang warga yang sangat luar biasa. Ya. Begitu kita lihat rumahnya dari luar, ini memang rumahnya rumah permanen, beton, nah biasa lah. Tapi begitu kita lihat ke dalam, isinya gak ada apa-apa. Dapurnya itu sudah rusak. Dan dia bertiga yang saya tahu, istrinya sudah diamputasi kakinya, duduk di atas kursi roda, dan kursi rodanya itu tidak ada lagi karetnya, bannya. Jadi sehingga pada saat beliau jalan, masak, itu semua akan hancur, semen di rumah. Hari ini terbayang kan rumah kita dengan karpetnya, dengan ambalnya. Itu langsung yang membuat miris hati saya pilu. Dan saya melihat wajah sang suami tersebut dengan aura orang, memang orang yang saleh, wajah bersih seperti itu. Dan beliau tidak pernah punya kegundahan. Padahal itu kehidupannya sudah sangat luar biasa, sudah sangat sedih. Tapi gak pernah mengeluh ya, gak pernah gundah. Gimana nasib saya begana, gak pernah beliau. Sampai beliau menceritakan bahwasanya beliau perlu kepada kursi roda. Padahal beliau itu sudah sakit kanker darah. Sekali ngambil obat untuk sebulan itu 8 juta. Dan beliau itu harus pergi ke Banda Aceh. Dan biaya Banda Aceh berapa? Tidak punya pekerjaan. Tidak bisa bekerja. Nah, disinilah letak kemanusiaan kita pada saat kita mendengar mempunyai harta. Ayo sisihkan harta. Dan alhamdulillah begitu saya halo-halo. Ini ada jemaah seperti ini, ada masyarakat seperti ini, ada orang yang baik. Ada yang baik, menyedekahkan kursi roda. Mudah-mudahan nanti pas bapak itu mau berangkat berobat, ada juga yang mau menyedekahkan uang. Karena beliau gak bisa bekerja, kanker darah. Lelah. Kehidupan seperti ini, kalau orang gak dengar hadis ini, dia gak akan terpicu adrenalinnya untuk membantu. Terkadang ada orang yang memang Allah titipkan harta di rumahnya. Miliaran. Miliaran rupiah. Tapi dia gak bisa buat apa-apa loh kali ya. Makan daging kambing gak boleh lagi. Ya kan? Makan durian montong gak bisa lagi. Musangki gak bisa lagi.
0: Itu sakitnya di sini ya Ustaz.
1: Nah, untuk apa harta itu? Itu yang sekarang yang akan menjadi pembahasan kita. Kegundahannya apa? Dan dia kan terus gundah ini, hari-hari dia gundah. Punya harta seperti itu, tapi dia tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati, dan dia diperbudak dengan hartanya, dia harus menjaga hartanya, dia, sehingga dia lelah. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul kepada kita. Barang siapa yang mempunyai harta, maka dia akan susah, gundah, galau. Seperti kita ceritakan tadi. Ada mobil, mobilnya berapa? Mobilnya 10. Susah dia pas bayar pajaknya di akhir tahun.
0: Apalagi mobilnya mobil mewah. Ya. Iya.
1: Begitu dia hitung-hitung, begitu bayar pajak, ternyata pajaknya aja udah sampai dengan...
0: Satu motor.
1: 500 juta. Wah, baik. Coba bayangkan. Ya. Ada Pak, dia ceritakan sendiri itu. Nah, dia ceritakan sendiri. Ternyata pajak mobil saya kemarin itu Ustaz sampai 350 juta. Coba bayangkan. Nah, alhamdulillah kalau ada orang seperti ini dan orangnya juga punya kegundahan. Apa kegundahannya? Dia pesan ke saya, Ustaz tolong cariin orang yang mandiin jenazah, tolong umrahin. Nah, itu kegundahan dia. Itu kan keren kalau kegundahan.
0: Iya.
1: Nah, jadi sehingga dia bukan hanya memikirkan, aduh bayar pajak lagi ya. Tapi juga dia mikir, aduh. Ini gimana caranya ya ngabisin ya? Ya udah cariin orang misalnya seperti ini. Udah umrahin orang misalnya seperti itu dia.
0: Iya. Itu dia. Jadi itu gundah yang gundah yang positif. Iya. Kemana harta ini nanti untuk dipertanggungjawabkan?
1: Benar sekali.
0: Iya. Jadi Ustaz bisa dikatakan harta itu berbahaya atau bermanfaat ini Ustaz?
1: Ada dua jawaban tadi.
0: Yang galau itu nih?
1: Iya.
0: Galau.
1: Kalau dia berbahaya, kalau kegundahannya karena dunianya. Aduh gimana nih bayar pajak lagi ya. Aduh gimana nih kalau seandainya dicuri ya. Nah kalau aduh gimana ya kalau seandainya mobil saya dibawa lari ya. Jadi, itu kegundahan dunia
0: tergantung
1: semua.
0: Tergantung siapanya Ustaz ya.
1: Tergantung bagaimana kita persepsikannya. Okay. Tapi kalau seandainya kita persepsisikannya seperti yang diikat oleh dalam hadis ini. Kalau seandainya dia gundah untuk Allah. Nah itu gak apa-apa. Nah banyak-banyak tersepunya harta.
0: Jadi gak tenangnya kepikirannya buat siapa ini ya, kemana ya, ke jalan mana ini.
1: Siapa lagi yang saya bantu ya, kan nah, gitu kan.
0: Iya.
1: Terus orang mana lagi yang mau saya bantu ya. Oh kalau misalnya ada orang miskin, tolonglah salurkan punya saya ini sebentar. Nah itu dia kegundahannya.
0: Bukan gundah, nah ini berkurang nanti. Nah itu yang bikin gak tenang tidur malam, iya, ya.
1: Itu yang akan bercerai-berai ke dalam lembah yang jatuhnya tidak tahu kita sampai kapan.
0: Makin ya kan? Banyak harta makin gak tenang.
1: Iya, makin banyak harta makin gak tenang.
0: Ada 10 mobil mewah, pajaknya berapa coba.
1: Nah dia sih mikir itu terus. Nah, makanya ini yang dikatakan oleh Rasul, orang yang mempunyai harta dia pasti akan gundah.
0: Ya berarti tergantung individunya.
1: Benar, tergantung keimanannya. Hmm. Maka disinilah kita perlu mempelajari apa gunanya harta. Maka kita perlu ngaji terus setiap Senin sore di kitab Islahul Mal. Agar apa? Agar memang harta itu memang bisa bekerja untuk kematian kita. Jangan sampai harta itu hanya bisa dimanfaatkan, diwariskan oleh orang-orang yang hari ini mengklaim mencintai kita. Ya kan? Pada saat kita gak ada lagi, dia sama sekali gak teringat sama kita.
0: Iya.
1: Yang paling teringatnya cuma ya beberapa hari saja.
0: Itu bukti nyata, Ustaz. Ustaz, kalau kita takut miskin, takut kehilangan harta, itu bukannya tanda kalau kita cinta duniawi gitu, Ustaz?
1: Kok tahu kakak nanya itu ya? Saya mau
0: buat diri sendiri maksudnya, nah, Ustaz. Takut-takut lihat seperti itu.
1: Nah, saya mau bawa hadis itu masalah.
0: Oh gitu. Ada kemisteri, Ustaz. Silakan, ya. Ustaz. Seperti apa, Ustaz?
1: Ya. Jadi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu mengkhawatirkan bukan kemiskinan kali ya. Mal faqru akhsha minkum. Ya, hadisnya itu adalah bahwasanya bukanlah kemiskinan yang ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ditakuti oleh Rasul itu adalah pada saat dibukanya pintu dunia, itu yang paling bahaya.
0: Pintu dunia.
1: Dibuka dunia, fatanafasuha kama tanafasu min qaumin min qablikum. Maka kalian itu akan berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Fatafshalu. Maka pada saat itulah kalian akan gagal semuanya. Jadi jangan pernah nyalahin orang miskin. Banyak kita ini semuanya buat proposal karena kemiskinan, karena kemiskinan. Sebenarnya yang harus dibahas itu adalah karena kekayaan. Karena harus hari ini yang diketuk pintu hatinya adalah orang-orang kaya. Saya gak pernah marah sama orang miskin kan. Datang orang miskin, kalau ada saya kasih. Ya kan? Memang seperti itu tebiannya. Ya kan? Yang diharapkan juga gak banyak. Gak pernah dia minta, Pak, minta sedekah gak Pak, berapa? 1 miliar. Gak ada kan? Gak ada orang miskin yang minta sedekah 1 miliar. Benar kan?
0: Iya benar Ustaz. Nah,
1: jadi orang yang paling dikhawatirkan oleh Rasul itu adalah pada saat dibukanya pintu dunia. Nah, dunia dibuka itu semuanya akan kacau balau. Ya, contoh yang paling gampang. Dulunya dia biasa-biasa aja kehidupannya. Begitu dia dapat katakanlah sebuah pekerjaan, dengan pekerjaan tersebut dia menikmatinya, sehingga dengan pekerjaan tersebut dia terus karirnya naik, sehingga apa? Konsistensi dia, kedekatan dia dengan Allah itu semakin berkurang. Dan itu terjadi kapan? Pada saat NGO datang kemarin. Iya kan?
0: Iya.
1: Itu hampir semua dirasakan oleh teman-teman. Ada teman-teman yang mempunyai gaji 40 juta satu pekan. Ada yang mempunyai gaji 120 juta satu minggu, satu bulan. Ya, ada yang punya gaji 14 juta satu pekan. Ada yang punya gaji 7 juta satu pekan. Bagaimana kehidupannya? Dia ceritakan, wah, aku gak pernah lagi ngopi di Aceh. Aku ngopinya di Medan.
0: Makan siangnya di mana? Gitu.
1: Makan siangnya di mana? Di Singapura. Iya kan? Kenapa? Karena memang dia mendapatkan uang seperti itu, diberikan fasilitas seperti itu, sehingga apa tadi? Boleh tanya sama mereka, pernah nggak dia sembahyang jamaah ke masjid waktu itu? Nah, maka sebenarnya bukan di miskinnya yang perlu kita khawatirkan, yang dikhawatirkan oleh Rasul itu adalah pada saat orang kaya. Hati-hati lu. Orang-orang kaya itu adalah orang yang dikhawatirkan oleh Rasul. Tapi orang miskin itu cuma diungkapkan dengan kadal fakru. Boleh jadi orang miskin akan jadi kufur. Wajar, ya kan?
0: Iya.
1: Orang rumahnya cuma berapa kali berapa. Ya kan, nggak tahu kemana-mana. Terjadi kemaksiatan macam semuanya. Wajar.
0: Tuntutan hidup.
1: Ya, jadi sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Rasul itu adalah bukan orang miskin, bukan kemiskinan. Dan istilah miskin itu sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran. Pada saat disandingkan siang malam, laki-laki perempuan, hidup mati, ya kan? Apalagi misalnya, semuanya itu disandingkan antara kaya berkecukupan. Nah, tidak ada istilah miskin. Tapi kalau ada miskin, itu bisa jadi karena proyeknya World Bank.
0: Jadi Ustadz, yang ditakutkan ini adalah orang kaya yang dibukakan pintu dunia.
1: Orang kaya itu dikarenakan dibukakan pintu dunia, maka dia jadi kaya. Nah, pada saat dia kaya, dia lupa sama hak-hak yang memang kegundahan yang seperti tadi.
0: Jadi ya,
1: kegundahan kepada Allah.
0: Dia gelisah ya.
1: Gelisah dia. Dan itu yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Kegelisahan hartanya. Aduh, banyak banget harta gua ini.
0: Orang yang gelisah karena hartanya.
1: Ya, gimana caranya nanti kalau Allah nanyain? Karena saya akan masuk dalam surga, itu setengah hari lebih cepat orang miskin daripada saya, katanya.
0: Hitung-hitungannya lebih cepat gitu ya.
1: 500 tahun orang miskin itu jauh lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. 500 tahun. Coba bayangkan, Abdurrahman bin Auf tidak mau dirinya masuk surga terlambat setengah hari. Ya, jadi dia apa? Begitu ada orang perlu, ayo ambil harta saya. Ayo ambil harta saya. Nah, ini enggak ada sama kita. Dan berat, berat. Makanya sedekah itu bukan nunggu kaya. Sedekah itu kapanpun dimanapun. Ya, sedekah itu kapanpun dimanapun. Dan itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Kenapa? Kalau nunggu kaya, itu paling sulit untuk sedekah. Contohnya, Kak Lia, hari ini punya uang 100 ribu. Berani enggak sedekah 50?
0: Berani aja, berani Ustaz, berani. Bukan karena di depan kamera, berani aja
1: berani.
0: Sih Ustaz.
1: Ya kan, kalau ada uang 100 ribu berani sedekah 50 ribu kan. Kalau ada uang 1 miliar berani sedekah 500 juta.
0: Mikir juga gitu ya.
1: Karena sudah kebayang.
0: Makin besar ya.
1: Karena sudah kebayang, 1 miliar ini saya mau ngapain.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya Ustaz.
1: Nah, ini yang paling bahaya.
0: Nah
1: ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Jadi sedekah itu jangan pernah nunggu kaya. Karena kamu gak akan kaya.
0: Iya, Ustaz. Jadi ujung-ujungnya jadi kepikiran ini, gimana caranya supaya kita nggak kebablasan ya cari harta, ya tetap aja kita harus berusaha. Ini
1: harus Ustaz. Harus semangat, harus spirit cari harta supaya begitu banyak kekhawatiran kita adalah karena Allah. Itu yang harus kita rubah.
0: Takutnya kan dibukakan pintu dunia ini Ustaz, kita nyari terus kebablasan.
1: Jangan.
0: Jadi nggak tenang.
1: Makanya ini kan udah belajar, jangan sampai kebablasan. Saya bacakan hadis yang tadi ya. La wallahi ma akhsha alaikum ayyuhan nas illa ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Ya. Rasul itu tidak pernah khawatir kecuali memang dibukakannya dunia. Itu jelas, ya. Orang paling banyak loh. Dulu kalau misalnya dia sebelum kaya, gampang dia kasih sedekah bantu orang. Tapi begitu dia sudah kaya, udah mikir-mikir. Ke depan menjadi wali kota ini perlu pundi-pundi.
0: Makin banyak kebutuhan.
1: Nah, yang lebih parah lagi udah sedekah minta balik.
0: Serius Ustaz.
1: Serius.
0: Ustaz, jadi supaya nggak takut kebablasan, gimana Ustaz? Ininya ngeremnya lah kita bilang supaya kita warning.
1: Ngeremnya itu ya seperti kita katakan tadi. Harta ini adalah semua titipan dari Allah. Nah, kalau seandainya kita lagi nyari-nyari harta nih, soal ini kan dikasih terus kemudahan nih. Kasih terus kemudahan.
0: Iya, ada 1M, 2M, 3M langsung.
1: Dulunya dia cuma, katakanlah, dulunya dia cuma jualan di pajak impres, di los. Allah titip rezeki sama dia. Dia bisa sewa 4 ruko. Kalau dia nggak ingat bagaimana masa dia di los, itu kebablasan.
0: Oh.
1: Ya.
0: Introspeksi.
1: Harus. Harus berkaca.
0: Ingat waktu susah.
1: Nah, maka begitu dia sudah diberikan rezeki seperti itu, jangan pernah dia tinggalkan zakatnya, jangan pernah dia tinggalkan sedekahnya, jangan pernah dia tinggalkan wakafnya. Saya melihat di beberapa media sosial mengatakan bahwasanya ada salah satu perusahaan Indah Kargo yang 60% sahamnya itu diberikan kepada fakir miskin. Itu kan keren. Coba bayangkan perusahaan kargo, 60%, kalau benar itu sungguh luar biasa. Itulah sebenarnya investasi yang real. Saya punya teman kemarin pas lagi umrah Ramadan, full Ramadan, mereka bertiga, satu meninggal, mereka patungan dana 100 ribu jeneh katanya. 100 ribu itu mereka buat usaha, dan begitu meninggal temannya, sahamnya tetap diberikan kepada si apa namanya anak yatim ini, dan hak-hak anak yatim semua dipenuhinya tanpa dikembalikan saham tersebut, tanpa dibelinya. Paham maksudnya? Seharusnya kan begitu meninggal kan dia boleh take over sahamnya, dia ganti. Setelah itu udah berarti anak yatim ini nggak dapat apa-apa lagi. Tapi enggak, dia ini paham bahwasanya harta ini, kegundahannya ini, gimana nanti kalau seandainya di hari akhirat saya ditanyakan oleh Allah. Dan dia tanyakan ke saya, gimana cara bayar zakatnya? Ini orang Mesir loh. Orang Mesir nanya, ya doktor katanya kan. Saya. Saya harus hisap seperti apa? Dan bagaimana saya membayar zakat saya? Bagaimana saya harus melakukan anak yatim ini? Dia jelaskan semuanya. Saya bilang, apa yang kamu jelaskan itu semuanya on the track. Sudah betul. Dipeluknya saya, diciumnya saya. Ya, alhamdulillah kamu telah membimbing saya. Seperti itu. Ini kegundahan, dia punya harta jutaan, jutaan pon Mesir, tapi dia enggak terlena dengan dunia. Nah, seharusnya dia bisa beli mobil apapun, dengan kehidupan apapun, bisa beli apartemen apapun, mengabaikan orang yang sudah meninggal. Ini kan sudah selesai meninggal. Nah, tapi dia enggak, dia tetap akan mengelola harta ini sehingga anak yatim ini memang betul-betul besar. Karena ini adalah amanah.
0: Jadi penghasilan dari situ tetap berjalan terus?
1: Tetap berjalan terus untuk anak yatim ini. Ini keren sekali konsepnya. Dan dia menanyakan saya, gundah saya, tentang harta ini. Apakah saya sudah benar memperlakukannya? Apakah saya sudah benar mendistribusikannya? Saya tanya bagaimana perlakuannya? Saya tanya semuanya. Dia jelaskan satu persatu. Dan itu di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Dia ceritakan kegundahannya. Inilah bukti dari hadis yang kita bacakan tadi. Orang yang banyak harta, tapi kalau seandainya harta tersebut tidak diniatkan karena kegundahan kepada Allah, maka kegundahannya untuk dunia dan dia itu akan bercerai-berai, akan terus dia akan susah. Tapi begitu dia menjadi kegundahan yang untuk Allah, maka dia akan tenang.
0: Itu dia. Sedekah, zakat itu bisa mengurangi wakaf. Kegundahan kita, wakaf juga.
1: Betul, itu obat gundahnya itu. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka siap-siaplah.
0: Ya ini kalau
1: siap-siap, asam urat naik.
0: Ini ceritanya kalau harta yang didapat dari yang halal, gimana dengan yang haram, ya Ustaz?
1: Kalau yang haram kita udah bahas kan kemarin?
0: Di minggu kemarin.
1: Ya minggu kemarin kita sudah bahas. Apapun yang haram itu semuanya akan meretet haram semuanya. Itu sudah kita bahas, clear. Masalah haram, clear.
0: Makanya ya. Kalau saham yang syariah ya. Gitu ya. Ustaz, ya. Ini kita waktu sudah sedikit lagi. Gimana caranya biar hati tetap tenang ini walau harta naik turun ya. Ini Ustaz?
1: Ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Enggak ada obat lain. Mau minum apa namanya amoksilin, obat antibiotik, obat apapun enggak akan pernah bisa menenangkan. Tapi dengan frekuensi mengingat Allah, jantung kita itu akan paling rileks. Bayangkan seseorang itu yang berzikir, ya, begitu dia berzikir langsung tertidur kan?
0: Iya.
1: Kenapa? Karena dia memang rileks dia, hati dia tenang banget. Ya, itu dia. Begitu seseorang berzikir, misalnya dia zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, 10 kali langsung.
0: Itu usah bukan godaan ya?
1: Ya termasuk di antara godaan.
0: Karena bawahnya emang ngantuk usah.
1: Ya, sebenarnya bukan itu. Sebenarnya yang dia harus latih diri dia itu adalah dia itu bisa berkontinuitas dengan gamma frekuensinya itu. Nah di gamma berapa itu dia terus langsung bisa kontinu dengan seperti itu. Jadi jangan dibawa tidur. Dengan ketenangan. Kalau nggak percaya, kalau misalnya pakai ini bukan promosi ya, misalnya pakai iOS misalnya seperti itu, dia akan keluar ya detak jantung kita itu di bawah 80. Gitu dia.
0: Iya, bisa.
1: Bisa. Nanti dia akan di bawah jantung Anda di bawah 80.
0: Mau cobalah ya.
1: Nah, itulah ketenangan kita pada saat kita berzikir seperti itu, luar biasa tenangnya. Nah, kenapa? Apapun permasalahan, sebesar apapun permasalahan yang ada di atas muka bumi ini, kegelisahan kita tentang harta, kegelisahan kita tentang apapun, pada saat kita serahkan kepada Allah, semuanya jadi kecil karena Allah Maha Besar, Maha Agung.
0: Ya. Baik Ustaz, terima kasih ilmunya Ustaz untuk petang hari ini. Kita mudah-mudahan jumpa lagi
1: insyaallah. Dari kesannya Senin.
0: Baik Ustaz, terima kasih, tetap jaga kesehatan juga Ustaz.
1: Sama-sama. Terima kasih.
0: Assalamualaikum banyak. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

titik inspirasi. Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, sukses. Sukses itu harus melalui banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress, meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres. Percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya datang rasa bosan pada pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai sebuah tantangan dan harapan. Ada kalanya kamu juga gagal, lelah dan ingin menyerah. Tapi ingatlah bahwa semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Sebuah anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya penentu. Tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentuk dirimu, membuatmu tangguh dan menjadi nomor satu. Hidup itu tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi, dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang hidup bisa juga gelap, diterjang badai, terpendam dan terkubur pengap, sendiri, sepi, sunyi dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingatlah pesan ini: kesulitan itu akan datang, tapi ia tidak akan pernah menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana kamu mensikapinya. Lihat, hanya tinggal satu langkah lagi. Sadarkah kamu bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiranmu, kuatkan hatimu, dan kuatkan imanmu. Dan teruslah melangkah sampai kamu tiba di tempat tujuan. Besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. Jangan percaya pada keterbatasan. Besarkanlah harapan dan jangan larut dalam keraguan. Ciptakanlah kemauan, jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak akan terasa lagi. Semua pengorbananmu tidaklah sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah, dan kamu pun tersenyum bangga dan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumai. Pendengar, untuk religi kita di kesempatan malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda dapat mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan saya sekaligus pamit undur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
2: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di Perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
0: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1
8: triliun, 20. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5 nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Tersediaan pupuk subsidi aman
14: pak? Aman, pupuk pak aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal enggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85 ribu lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan beras data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.86.000 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama, dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
23: Kloter 6, 9,
21: 12 dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
3: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Duel dua kekuatan dari
1: demikian warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya dan hiburan.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Nanda di malam hari ini. Untuk edisi malam hari ini di hari Senin ya, 15 Juni 2026, kembali menyapa Anda dan saya akan menemani hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam program dan musik dan juga informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan Isya ya pada pukul 20:02 untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitar ya. Dan setelahnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio persembahan dari RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif yang nanti akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sabrina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Iya, sebuah tembang dari Afgan, Dia Dia Dia. Dan lagu ini dirilis pada tahun 2010 ya. Dan tentunya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Afgan juga memiliki ciri khas tersendiri dengan suaranya yang sangat soft sekali. Dan kalau misalnya kita tidak lihat orangnya, dengar suaranya, kita langsung tahu, oh ini suara Afgan gitu ya. Dan memang setiap lagu itu memiliki nyawanya tersendiri dan ciri khasnya tersendiri yang diberikan oleh penyanyinya, dan itu terasa pada kita pendengarnya. Baik pendengar, di malam hari ini ya, ini ada informasi ini, dan ini informasinya baru saja di update ya, sekitar berapa menit yang lalu ini ya, dari rri.co.id. Ini terkait dengan MBG ya, dan menarik sekali kalau membahas MBG. MBG memang ada aja berita-beritanya, dan tentunya berita-berita ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada pendengar, dan bisa apa ya, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya kadang-kadang kok banyak SPPG yang udah tutup dan lain-lain, dan ini sedang hangat-hangatnya dibahas di masyarakat. Ini ada pendapat dari Yahya Zaini ya, salah seorang anggota DPR yang meminta 13.000 SPPG diaudit terkait dengan kebocoran anggaran 1 triliun per bulan. Nah, ini luar biasa sekali pendengar ya. Temuan membengkaknya jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program MBG menuai perhatian dan sorotan dari Parlemen DPR. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mendesak pemerintah segera melakukan audit terhadap lebih dari 13.000 titik dapur MBG yang diduga menjadi sumber pemborosan anggaran hingga 1 triliun setiap bulannya. Menurut Yahya, audit perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembayaran maupun pengelolaan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.

Dan politisi Golkar tersebut menegaskan Badan Gizi Nasional BGN harus lebih cermat dalam melakukan pembayaran kepada setiap SPPG, dan ia mengingatkan agar pembayaran dilakukan berdasarkan pengeluaran real yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar berdasarkan laporan administrasi.

Iya pendengar. Dan Yahya Zaini juga meminta sanksi tegas dijatuhkan apabila hasil audit menemukan adanya penyimpangan. Dan bentuk sanksi yang diusulkan antara lain penghentian sementara operasional dapur-dapur yang terbukti melanggar aturan. Dan jika terbukti terjadi penyimpangan, sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara. Dan ia menilai persoalan yang mencuat belakangan ini harus menjadi momentum bagi BGN untuk mengevaluasi tata kelola program-programnya.

Pro 1 RRI Laut Semawe 89,3 MHz. Kembali lagi pendengar di malam hari ini, masih bareng Nanda yang akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, dan terima kasih bagi Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Laut Semawe. Dan teman-teman terbaik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan bagi Anda warga kota Laut Semawe, ya, tampaknya cuaca malam hari ini cukup bersahabat, ya. Walaupun berapa waktu atau berapa malam sebelumnya sempat juga diguyur hujan, namun malam ini cukup kondusif. Dan selamat bersantai bagi Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga. Dan tentunya di malam-malam saat ini, ya, di bulan Juni hingga Juli nanti, mungkin malam akan terasa lebih panjang karena ada perhelatan Piala Dunia. Dan jaga kesehatan untuk Anda yang mungkin memang harus bekerja.

tentunya lebih penting untuk kita ya. Baik pendengar, beberapa tembang-tembang nanti akan terus Nanda hadirkan. Dan tentunya jangan lupa nanti pada pukul 22 seperti biasa kami hadirkan program Ruang Rindu. Dan nanti ada lagu-lagu mancanegara era 80-an, 90-an yang akan menemani Anda. Sebuah tembang selanjutnya dari Gaya Indrawari ya. Dan semoga tembang ini bisa menemani malam hari Anda di suasana yang cukup kondusif ini ya, karena cuacanya juga cukup bersahabat. Setengah Mati, Gaya Indrawari.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Iya, balik lagi mendengar bersama Nanda di malam hari ini yang masih menemani Anda. Dari Nadine Amizah, semua aku dirayakan. Memang seindah itu kalau kita selalu dirayakan ya, bahkan dengan hal-hal kecil. Banyak orang-orang yang sayang dengan kita, yang bahkan mengingat hari lahir kita, dan hal kecil kebiasaan kita yang diingat oleh orang yang tersayang itu rasanya sangat bahagia sekali ya. Artinya kita penting untuk orang tersebut. Jadi hal-hal kecil yang diingat, hal kecil yang dirayakan itu adalah anugerah yang luar biasa sekali. Baik pendengar, di malam hari ini sudah pukul 21 lewat 2 menit. Dan ini ada sebuah informasi ya dari rri.co.id. Bagaimana cara mudah mengaktifkan SIM digital melalui aplikasi digital Korlantas. Korlantas Polri menghadirkan layanan surat izin mengemudi atau SIM dalam format digital bagi masyarakat. Layanan tersebut menjadi bagian dari transformasi digital untuk mempermudah akses pelayanan publik. Dan kehadiran SIM digital memudahkan pengendara mengakses dokumen berkendara melalui telepon seluler. Inovasi ini juga menjadi solusi ketika pengendara lupa membawa SIM dalam bentuk fisik. Dan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo mengatakan, pengguna harus mengunduh aplikasi digital Korlantas. Aplikasi tersebut, kata dia, sudah tersedia di aplikasi App Store maupun Play Store. Dan Brigjen Pol Wibowo menjelaskan aplikasi tersebut dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM. Fitur ini memudahkan masyarakat yang memiliki beberapa kategori SIM. Pengguna dapat menyimpan SIM A maupun SIM C dalam satu aplikasi. Seluruh dokumen berkendara dapat diakses melalui akun yang sama pula. Selain praktis, SIM digital juga membantu mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik. Pengendara cukup membuka aplikasi saat diperlukan petugas di lapangan. Dan ini secara ringkas cara mengaktifkan SIM digital. Yang pertama, unduhlah aplikasi digital Korlantas melalui App Store atau Play Store. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi akun menggunakan data yang diminta aplikasi. Dan langkah berikutnya, pilih menu SIM pada halaman utama aplikasi, lalu masukkan nomor SIM yang masih berlaku, dan tunggu proses verifikasi data oleh sistem Korlantas Polri. Dan langkah yang terakhir adalah SIM digital akan otomatis aktif apabila data dinyatakan sudah sesuai.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah nggak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Dari Armada pulang malu tak pulang rindu ya. Daripada malu-malu sebaiknya pulang aja. Ngapain kita pikirin malu ya? Pulang aja. Kalau memang rindu silakan pulang. Jangan memikirkan apa kata orang. Kalaupun belum cukup berhasil, namanya juga lagi proses ya. Jadi kita gak bisa hidup dengan omongan orang gitu ya. Jadi kita hidup dengan diri kita sendiri, kita bukan hidup dari omongan orang lain. Jadi tetap jadi diri sendiri, walaupun kadang-kadang ada beberapa omongan-omongan yang membuat kita menjadi ragu melangkah atau membuat kita jadi ragu untuk mengambil suatu keputusan. Nah, tanyakan pada diri sendiri ya. Jadi gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu. Kalau memang sudah yakin dengan diri sendiri, lanjutkan. Dan pendengar ya, bagi Anda pecinta bola, tentunya selalu menanti-nanti nih ya pertandingan dari grup atau kesayangan Anda, negara-negara kesayangan Anda di Piala Dunia 2026 ya. Dan selalu menyimak siaran kami, pertandingan-pertandingan yang kami siarkan secara langsung ya, siaran langsung melalui audio terestrial. Jangan lupa untuk selalu memantengi setiap jadwal dari pertandingan. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, ini ada Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde, langsung dari Stadion Atlanta pertandingannya ya. Jangan lupa nanti untuk menyimak pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami masih terus hadirkan teman-teman terbaik untuk Anda yang akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan terus berlanjut kalau ada Piala Dunia. Jadi jangan khawatir, walaupun nanti Nanda sudah pamit, namun kalau kami menyiarkan Piala Dunia itu tetap akan berlanjut. Nah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, di malam hari ini Nanda masih menemani Anda. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan program Ruang Rindu untuk lagu-lagu mancanegara nostalgia era 80-an hingga 90-an. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia dari Grup H, Spanyol melawan Tanjung Verde. Dan nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Dan besok hari merupakan hari libur ya. Selamat menikmati hari libur untuk esok hari, dan selamat memperingati Tahun Baru Islam yang jatuh besok ya, tepatnya tanggal 16 Juni 2026 ya, hari Selasa besok. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin merupakan penggemar dari tim sepak bola Spanyol, tentunya menanti-nanti pertandingan dari Grup H ini ya, dan akan melawan sebuah negara yang mungkin negara terkecil yang pernah lolos ke putaran final, Tanjung Verde, namun memiliki semangat juang yang tinggi setelah lolos dari zona Afrika dengan menyingkirkan tim-tim yang kuat. Dan kekuatan utama berada pada disiplin, bertahan, kecepatan serangan balik, serta pengalaman pemain. Dan tentunya ini nanti akan menjadi pertandingan

Pro 1 RRI Lok Sumawe 89,3 MHz. Pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu untuk malam hari ini dan sedang kita dengarkan sebuah tembang dari Santa Esmeralda. You are my everything. Dan lagu ini tentunya menjadi salah satu lagu yang cukup populer dari grup disco Prancis Amerika, Santa Esmeralda. Dan lagu ini dikenal karena memadukan nuansa disco tahun 90-70an dengan sentuhan musik Latin dan flamenco yang menjadi ciri khas dari grup tersebut. Dan lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya. Dan seseorang tersebut menganggap orang yang dicintainya sebagai segalanya dalam hidupnya. Seperti dalam liriknya, "You are my everything and nothing really matters but the love you bring." Dan itu bermakna bahwa you are my everything, kamu segalanya ya. Dan mencintai seseorang yang membuat segalanya menjadi indah, sehingga ketika harus kehilangan, maka kehilangan segalanya. Jadi ini menunjukkan cinta yang luar biasa besar ya terhadap pasangan, dan ini dikisahkan dalam lagu tersebut. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola ya. Dan tentunya malam hari ini cukup menarik karena ini mempertemukan antara Spanyol dan Tanjung Verde, yang mungkin bagi sebagian orang ini dianggap menjadi salah satu match atau pertandingan yang sepertinya akan unggul Spanyol gitu ya, kalau dari segi membandingkan kualitas dari pemain, pengalaman dan lain-lain. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada pertandingan nantinya, dan ini tentunya akan menjadi sebuah kejutan bila nanti pertandingan tersebut memberikan hal yang berbeda ya. Dan Tanjung Verde ini sendiri nanti akan berlaga bersama Spanyol, dan bagi Anda yang mungkin banyak yang menjagokan Spanyol ya, mudah-mudahan sesuai yang diharapkan hasilnya. Dan walaupun secara kualitas, pengalaman dan kedalaman Spanyol mungkin akan unggul lebih jauh, dan sebagian prediksi analis internasional mengarah pada kemenangan dari grup tersebut ya. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, dan kita lihat nanti bagaimana keseruannya tentunya ya. Baik, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Lok Sumawe.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loks Mawai, teman terbaik kamu. Darinya Rizky Febrian dan Mahalini Bermuara. Jadi kita masih di Jaga Malam teman Pro 2. Thank you buat yang dari tadi udah setia barengan Pro 2 Loks Mawai. Dan di pukul 11 ini kita bakal lanjut ke segmen Just Music sampai di pukul 12. Aku Marley pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi besok ya. Yang mana-mana teman Pro 2, masih banyak lagu yang bakal temenin kalian sampai di pukul 12 nanti, yang pastinya bisa buat mood malam ini lebih baik ya. Thank you teman Pro 2, see you and bye-bye.

sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Cerita dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter Jemaah Haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya, bahwa semua layanan
4: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga...
2: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat

0: waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan Info Pro 2. Video viral seorang ibu rumah tangga bersimbah darah di hidung viral di media sosial. Ibu rumah tangga tersebut diduga dianiaya oleh oknum debt collector perusahaan pembiayaan FIF di Aceh Utara, di mana kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal itu, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau sapaan Haji Uma, mendesak polisi agar segera bertindak dan pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Beliau mengecam keras kekerasan pada warga, apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oknum penagih FIF, maka proses hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. Menurut senator asal Aceh itu, masalah hutang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiaya, dan juga menakut-nakuti warga. Beliau juga menjelaskan, tagihlah utang sesuai dengan aturan, negara wajib hadir melindungi masyarakat dari tindakan intimidasi. Ia meminta penyidik bergerak cepat, korban, saksi, dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Polisi harus cepat agar kepercayaan publik pada hukum tidak runtuh. Korban berhak dapat keadilan, begitu yang dikatakan oleh Haji Uma. Haji Uma juga menyorot FIF, jika pelaku terbukti bekerja atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan juga bertanggung jawab. Sampai berita ini diberitakan teman Pro 2, pihak polisi dan pihak FIF belum memberi keterangan resmi, dan warga berharap kasus ini diusut transparan agar korban mendapat keadilan dan juga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi melepas 592 petugas sensus ekonomi tahun 2026 melalui apel pelepasan yang digelar di lapangan upacara landing Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut juga dipimpin oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan SSTP, MPA, yang hadir mewakili Bupati Aceh Utara, Haji Ismail Ajalil SMM, yang sedangkan tanda dimulainya masa tugas di lapangan. Dalam sambutan, Bupati yang dibacakan oleh Dr. Fauzan memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh Utara atas kesiapan program strategis nasional ini. Data yang akurat dan juga merupakan dari sensus ini nantinya akan menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dr. Fauzan juga mengungkapkan bahwa Aceh Utara baru saja dilanda bencana banjir, di mana 25 dari total 27 kecamatan terkena dampaknya. Hal ini tentu memukul aktivitas sosial dan juga ekonomi warga, dan oleh karena itu, sensus ekonomi 2026 ini dinilai memiliki arti yang sangat penting untuk memetakan ulang kondisi ekonomi masyarakat pasca bencana. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerahasiaan data warga, serta mengedepankan etika komunikasi yang baik. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti program berikutnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Semua 5,2 RRI Perdolak Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. Selamat pagi untuk kita semuanya. Jam baru menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini juga hari yang sangat istimewa ya untuk kita semua, karena hari ini juga hari libur ya. Dan semoga aktivitas kita ya juga tidak terlalu berat untuk hari ini ya. Masih di program Sepada, selamat pagi teman perdua seperti biasanya sampai jam 11.30 Dika akan terus menemani kamu ya. Kalau misalkan tadi aku bilang jam 9, tapi karena memang ya ada perubahan jadwal ya, ada teman-teman yang cuti juga. Jadi waktunya akan terus panjang sampai jam 11.30 nanti di Pro 2 Itlist Mancanegara. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Selasa ya, di tanggal 16 Juni 2026. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita. Kita juga terus sehat ya. Walaupun yang menemani kamu ini suaranya udah mulai serak, udah mulai kayak ini karena perubahan cuaca gak sih, malam kemarinnya kena hujan, terus ini udah mulai panas, terus hujan lagi. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Oke, teman Pro 2, pastinya kamu jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini, tidak lupa untuk selalu minum vitamin untuk sehat-sehat terus untuk kita semua ya. Oke, kita tinggalkan lagu darinya Febinta, Febinda Tito ya. Tadi Dika sudah menghadirkan info Pro 2 juga, di mana sempat viral informasi beberapa hari yang lalu, pasti di media sosial juga langsung viral apa-apa sekarang ya, di mana ada seorang ibu rumah tangga dianiaya oleh oknum debt collector di Aceh Utara ya. Jadi katanya diduga dianiaya oleh perusahaan pembiayaan FIF, tapi sampai saat ini ya seperti dijelaskan oleh informasi yang disampaikan juga, kita rilis dari informasi pihak polisi dan pihak FIF belum memberikan keterangan resmi gitu ya. Jadi semoga yang baik-baiklah teman perdua ya. Terus juga kita yang kan kita udah tahu ya, katanya kalau misalkan hutang itu bisa memutuskan tali silaturahmi, sebegitu erat kaitannya. Begitu juga dengan beberapa kasus ini teman perdua. Semoga semoga kita yang berhutang juga seperti yang pertama kita lakukan ya. Di saat kita meminjam, kita udah yakin nih sanggup bayar gitu teman Pro 2. Begitu juga untuk yang penagihnya sesuai dengan SOP seperti yang dikatakan oleh Haji Umma tentunya ya. Kita gak bisa membenarkan mana yang benar, mana yang salah sebelum ada klarifikasi, sebelum ada informasi yang lebih resmi lagi gitu. Karena sampai saat ini juga katanya belum diberikan tanggapan gitu oleh beberapa pihak terkait. Tapi apapun itu, semoga yang kita sesama bangsa Indonesia, sesama Aceh juga harus selalu baik-baik, dan semoga kita bisa terus menjaga tali silaturahmi gitu teman perdua. Oke, kita akan ke lagu berikutnya darinya Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi. Nanti akan ada Agatha Chelsea juga dengan 8 Huruf. RRI Perdolak Semawe, selamat mendengarkan.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pro 2 FM, Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95 kepada RRI Predol Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua di suasana hari ini yang pastinya ya sudah mulai terlihat sedikit cerah dan sepertinya ini akan terus berlanjut nih teman Pradua. Tapi perubahan cuaca tidak bisa kita prediksi ya.

apakah nanti akan turun hujan, terus juga apakah nanti bakal panas kembali, kita gak bisa prediksi semuanya ya. Oke, jadi selamat pagi untuk kamu ya, apalagi yang pagi harinya juga masih jam segini masih terlalu pagi untuk beraktivitas memperdua, karena memang ini masih terlalu pagi, apalagi hari ini hari libur ya. Oke, kita hadirkan informasi dulu untuk memperdua, di mana ini informasi masih hangat-hangatnya, di mana Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal ya, atau Yat Andri Mulyono AM sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Di mana Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nadi juga menjelaskan Andri ya diduga kuat mengondisikan proses pengadaan sejak Februari 2025 dengan melakukan komunikasi aktif bersama pejabat pembuat komitmen atau PPK. Jadi saudara AM ini dijelaskan oleh Syarif ya, secara melawan hukum melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut, padahal proses pengadaan belum dimulai ya. Dan peran berikutnya darinya AM yaitu menyiasati PT Yat yang belum memenuhi syarat dan tidak memiliki dealer aktif, di mana AM mengakui sisi PT ASE tersebut agar bisa memenangkan proyek. Ya, selain itu tersangka diduga mengondisikan harga perkiraan sendiri atau HPS dan juga kerangka acuan kerja guna mendongkrak harga per unit motor listrik agar mendekati pagu anggaran yang tersedia. AM juga diduga yaitu memperdua menerima pembayaran penuh 100% menggunakan berita acara serah terima yang dimanipulasi, padahal spesifikasi kendaraan tidak sesuai standar kebutuhan Badan Nasional BGN. Jadi atas perbuatan tersebut, Andri Mulyono juga dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 KUHP tentang tindak pidana korupsi guna kepentingan penyelidikan, dan saat ini tersangka resmi ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Aduh, sangat disayangkan ya teman perdua ya. Jadi ini banyak banget ini simpang siur informasinya gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak sekolah mereka juga gak apa-apa kali ya, kalau misalkan mereka tidak, toh sekarang mereka enjoy-enjoy aja gitu ya. Jadi kita bisa melihat siapa di sini yang rakus sebenarnya ya. Tapi semoga komentar-komentar kamu juga kamu jaga ya. Kamu berkomentar ya, layaknya berkomentar memperdua, karena sekarang kita gak ngerti ya. Jadi manusia-manusia yang sangat-sangat berbahaya bagi bangsa dan negara, di mana mereka membayar membakar uang senilai 260 triliun ya, dengan bermaksud memberikan anak-anak makan gratis gitu. Jadi ya gitulah bangsa Indonesia. Semoga kita ini menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang jalan sesuai dengan jalan kita masing-masing, teman perdua. Karena apa? Karena azab di neraka itu sangat pedih di kemudian hari ya. Jadi jangan memberikan makan anak-anak kita ini makanan-makanan yang haram gitu. Terus juga semoga kita terus dilindungi ya. Oke deh teman perdua, semoga kita bisa sehat-sehat terus ya. Dan kita dengarkan dalia Madlik The Essentials dengan lagu mereka di era Reprodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.